play nanti di jam 8, jadi buruan vote sekarang juga. Oke? Paham? Paham? Paham dong ya? Langsung yuk! 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini, ada lagunya siapa aja? Kita mulai dari yang pertama yang bisa kamu vote, ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

Alright, 5 lagu udah aku spill. Tugas kamu tinggal ngevote ya, lagu mana yang jadi favorit kamu sampai jam 8 nanti. Langsung aja ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp 081-565-10953, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital juga bisa pakai banget.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Cah tanda nih ya, kalau kata aku mah kalau misalnya punya kendaraan, parkir itu yang bener ya. Ojo parkir sing rak genah gitu. Yang pertama bikin kendaraan lain gak bisa keluar ya, itu yang paling penting tuh ya. Kalau saya emang kepepet gitu ya, ramai banget gitu. Cuma kalau saran aku sih jangan sampai ngalangin orang lewat ataupun juga mobil atau kendaraan lain tuh keluar gitu istilahnya. Itu jangan sampai kayak begitu. Yang kedua, wes ngerti ya larangan parkir, orang yang tau parkir gak boleh parkir, tetep ya parkir di situ, itu ngapain gitu ya. Jangan sampai mobil kamu sampai digembok ya. Sama contohnya kayak yang dilakuin sama Dinas Perhubungan Kota Semarang belum lama ini. Ini kejadiannya adalah di Jalan Pemuda Kota Semarang. Ini jalan gede loh, jalan utama loh ya. Ada kendaraan roda 4 ya atau mobil yang kedapatan parkir di bawah rambu larangan parkir. Jadi di kegiatan tersebut ya belum lama ini di sub itu nemu ada 2 unit kendaraan roda 4 yang melanggar ketentuan parkir. Parkir di tanda yang itu nggak boleh parkir. Dan akhirnya digembok itu kendaraannya. Supaya ya ini sebenarnya kan balik lagi ya menjaga ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas. Selain itu juga untuk memastikan badan jalan dan area yang udah dilengkapi dengan rambu larangan parkir itu gak dipakai buat parkir sembarangan gitu. Ini kalau menurut staf bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Semarang, Ruli, jadi ini dilakukan secara rutin supaya masyarakat lebih aware, lebih sadar untuk mematuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Kui rambu-rambu gue dipatuhi orang munggu pajangan tok. Ya sebenarnya kayak gitu ya, karena kalau sembarangan parkirnya kata beliau bisa ngeganggu kelancaran lalu lintas, apalagi Jalan Pemuda itu jalur padat, jalur yang ramai banget, mall ada 2 di sono, ketiga lagi di sana Queen City itu ya, makanya emang harus dibikin supaya aman dan lancar. Nah tentunya juga di Kota Semarang ngajakin buat kita sama-sama ngejaga budaya tertib berlalu lintas, ngegunain fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya ya. Jadi saranku mesti cicah ya, ben mobilmu rak digembok apa rak ditilang, yang penting adalah jaga parkirmu, jangan sampai parkir di tempat yang gak boleh.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Ya, tadi aku pagi, tadi waktu mulai sepada, aku sempat bilang kalau, oh iya deng, besok tuh Senin tuh hari kecepit ya ternyata ya. Jadi kalau buat kamu yang masih agak bingung, kok hari kecepit sih? Ya, jadi tanggal 22, 23 kan weekend, terus 24 itu hari Senin, itu tanggalnya hitam, nah tanggal 25 itu maulid nabi, makanya tanggal merah sebenarnya. Jadi, ya jadi, mungkin ini dimanfaatin sama orang-orang untuk, ya itu tadi ya, di los ke liburnya ya. Apalagi ya lumayan gitu ya, Jumat udah agak weekend, sore kan biasa pada cabut tuh ya, terus juga Sabtu, Minggu, ya Senin ada yang mungkin ngambil cuti gitu ya, jadi biar bisa tengah-tengahnya, jadi nggak perlu masuk kantor kek gitu ya, atau yang ngampus bisa ngebolos dulu sehari gitu kali ya, karena aduh nanggung amat sih ya. Dan ini juga terlihat dari jumlah penumpang kereta api yang per Sabtu kemarin, ini kalau di total itu mencapai 124.693 pelanggan yang menggunakan layanan kereta api selama periode libur panjang 21 sampai 25 Agustus itu di wilayah Daop 4 Semarang atau ya Semarang dan sekitarnya istilahnya. Dan ini kalau menurut manajer mas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, jadi ini menunjukkan kalau ada aktivitas tujuan yang cukup signifikan selama periode libur panjang ya. Karena lumayan, dan ini juga masih bisa bertambah lagi gitu. Dan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, ini mereka nih ngoperasi 33 perjalanan kereta api selama periode tersebut, dan 73 perjalanan kereta api ini melintas di wilayah daerah operasional 4 Semarang. Ini menyediakan sekitar 86.920 tempat duduk, atau rata-rata 17.384 tempat duduk per harinya. Nah, jadi emang lumayan, dan salah satu yang cukup banyak itu adalah, atau volume pergerakan penumpang yang cukup banyak itu di stasiun Semarang Tawang, itu bahkan ada sekitar 46.680 pelanggan baik yang berangkat ataupun tiba di stasiun Semarang Tawang.

0: Raya. 3 besar Indonesia Top 20
1: minggu ini.
0: 3 Akbar Salai dan juga Misa Astaga Bercanda.

0: Selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi terasa spesial karena jadi penanda kembalinya Tulus setelah 4 tahun di album Manusia terakhir dirilis. Diciptakan sendiri oleh Tulus dan diproduseri bareng sama Yosef Sitompul. Lagu ini ngajak aku dan kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi merasa hampa.
1: Ini dia nomor 1.

0: sebenarnya kepo? Kali ini kita bahas topik yang kelihatannya intens tapi sebenarnya perlu banget disadari. Trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional yang terbentuk dari hubungan yang penuh luka, drama atau pola naik turun yang ekstrim. Jadi meskipun sering disakiti, tetap susah buat lepas. Kok bisa? Iya, karena hubungan ini biasanya diwarnai dengan siklus disakiti, minta maaf, jadi manis lagi, lalu terulang lagi. Nah, otak tuh jadi terbiasa dengan pola itu, bahkan mulai mengingatkan rasa sakit dengan kedekatan. Akhirnya muncul di pikiran seperti, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi emosi aja. Aku bisa bantu dia berubah kok, padahal kamu terus-terusan terluka. Ini yang bikin trauma bonding berbahaya. Yang pasti kamu tuh jadi sulit ngelihat red flags, ngerasa gak bisa hidup tanpa dia, mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri. Mulai deh sadar dulu, hubungan sehat gak bikin kamu takut, bingung atau terus-terusan terluka. Coba tanya ke diri sendiri, aku bertahan karena cinta atau karena udah terbiasa dengan rasa sakit? Berani ambil jarak juga penting, walaupun gak mudah ya. Dan kalau perlu, cari support teman, keluarga atau profesional. Ingat, keterikatan yang sehat itu bikin kamu tumbuh, bukan terluka terus-menerus. Gimana? Mulai kebayang kan bedanya? Yuk, lebih peka sama trauma bonding dan jaga hati kamu dari hubungan yang enggak sehat. Tiponnya, udah dulu ya. Bye-bye. Rodo FM.
1: Ini dia teman Perdua, lagu terbaru.
2: Lagu terbaru.
1: Bulan ini.
2: Bulan ini.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk.

0: gonna see if you would touch me.
1: Sadeli, saatnya tentukan 5 lagu favorit.
2: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Nah, udah jam 8 lewat 2 menit ya. Berarti udah aku close ya dari tadi. Dan waktunya aku nans 3 lagu dengan vote terbanyak di Sate Lilit di minggu pagi ini. So thank you banget yang udah ngevote. Langsung aja yuk, 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini ada lagunya siapa aja. Kita mulai dari posisi ketiga yang paling banyak di vote. Ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

dari Tulus dengan Teh Hijau. Ada yang relate kah sama lagu ini? Saya banyak sih yang ngerasa relate sama lagunya ya. Ya udah deh ya, tapi mudah-mudahan gak kehilangan sparks di hari Minggu ya, supaya bisa seger-segerin kepala sebelum menghadapi hari kecepit besok tuh ya. Ya udah, Tulus Teh Hijau BTS Come Over Pamungkas, berapa kali kita akan saling maafkan? Semuanya aku kasih buat kamu di jam 8 ini tentunya. Dispada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Aku. Aku akan memberikan senjata pamungkas kepadamu. Senjata ini adalah senjata ampuh.
1: Apa itu, Guru?
0: Senjata ini bisa menambah pengetahuanmu, memperluas wawasanmu.
1: Wah.
0: Tapi jika kau tidak bisa mengendalikannya, kau bisa menjadi malas berpikir, kurang aktif, bahkan sulit berkonsentrasi.
1: Lah, kok gitu?
0: Jadi, kamu harus bijak dalam menggunakannya. Senjata ini namanya televisi.
1: Televisi, Guru?
0: Ya, televisi bisa menjadi jendela informasi dan sumber pengetahuan. Pilihlah tontonan yang edukatif, bermanfaat, dan sesuai usia. Tapi, jangan berlebihan. Selamat Hari Televisi Nasional. Tontonlah dengan bijak, sesuai usiamu.

Ada kabar seru nih buat kamu pelajar SMA, SMK sederajat dan juga madrasah aliyah negeri dan swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Sebuah lomba video dokumenter yang temanya Bingkai Warisan Nusantara. Nah, di kompetisi ini kamu bakal diajak buat ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Buat informasi lengkap tentang syarat, ketentuan, dan juga pengumpulan karyanya, ini bisa kamu lihat, bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Sekali lagi, di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang. Jangan lewatin kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu karya terbaik kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

kita akan jelajahi destinasi seru dan kuliner unik di Indonesia. Nah, bicara soal kuliner, kali ini makanan yang akan dibahas cocok banget sama teman-teman yang suka jajan. Wonosobo punya satu cemilan unik dan menarik untuk dijajal. Yuk, icipin cilok ala Wonosobo. Salome. Kalau dilihat dari penampakannya, salome ini mirip banget sama cilok. Sama-sama terbuat dari aci dan dipadukan dengan berbagai bumbu. Warga Wonosobo nih, terutama yang sudah lama tinggal di sini, lebih familiar dengan sebutan salome daripada cilok. Kamu bisa dengan mudah menemukan salome di jajanan kaki lima. Yang bikin makin juara yang jelas bumbu-bumbunya yang sangat menggiurkan, persis kayak cilok. Pakai saus sambal, saus kacang, dan kecap. Salome juga mengandung daging yang begitu terasa dan memperkaya tekstur serta rasa. Cocok banget deh buat teman-teman yang juga pecinta cilok. Dulu salome hanya ada varian kukus saja, tapi sekarang para penjual mulai berinovasi. Sekarang ada banyak variasi dari salome. Misalnya salome goreng atau yang diisi dengan telur. Variasi ini ternyata sukses menarik hati para pembeli dari segala umur, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Terbukti, sampai sekarang salome tetap dicari dan disukai anak-anak. Bahkan orang dewasa pun tetap cari untuk sekedar bernostalgia makanan jajanan masa kecil. Akhir-akhir ini, salome juga kembali jadi perbincangan di kalangan food blogger. Tampilannya yang menggiurkan membuat orang-orang yang belum coba jadi penasaran. Kalau kamu gimana? Ibarat bus punya telolet, penjual salome punya teloletnya sendiri untuk menarik perhatian pembeli loh. Biasanya mereka pakai trompet kecil hitam yang jika ditekan bunyi ngik-ngok, ngik-ngok. Kalau dengar suara ini, pelanggan pasti sudah hafal kalau itu si abang penjual salome. Tapi sekarang sudah banyak penjual salome yang punya tempat tetap dan tidak berkeliling pakai sepeda motor lagi. Jajanan enak dan murah meriah ini sudah semakin

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang

0: Pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
1: Jujur kalau aku sih lebih ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
2: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
3: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang kudigigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
1: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
3: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini ngadain berbagai kegiatan untuk bisa ngidupin lagi dua kawasan yang ini letaknya adalah di daerah Sonoan ya. Daerah Sonoan lagi katanya ya. Daerah PRPP dan juga Mairokoco. Ini coba dihidupkan lagi. Salah satunya adalah kemarin ini diadain Jateng Fun Run 8,1K ya. Ini pas banget karena usianya adalah 81 tahun Provinsi Jawa Tengah. Jadi pas banget karena ini bagian dari perayaan ulang tahunnya Provinsi Jawa Tengah yang diikuti sekitar 500 pelari. Kemudian di satu sorenya kemarin yaitu ada konser Harmony of Java. Nah, ini kalau menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, jadi dua kawasan tersebut ya, PRPP dan juga Mairokoco, ini dipilih sebagai lokasi kegiatan untuk bisa memperkenalkan kembali kawasan wisata tersebut kepada masyarakat luas ya. Karena ini bisa dibilang jadi salah satu kawasan yang memang under dari Pemprov Jawa Tengah juga. Jadi emang ini diajak supaya masyarakat ini bisa datang ke sana dan bisa lebih kenal lagi gitu ya. Dan memang sebenarnya kan masalahnya adalah ya ini secara fasilitas udah mulai turun ini ya, masih agak apa namanya perlu banyak diperbaiki, dan beliau ini mengatakan bahwa nantinya Mairokoco juga akan direvitalisasi. Nah, upaya untuk bisa ngidupin kawasan ini gak cuma dilakuin dengan membangun sarana dan prasarana pendukung, tapi juga ngadain kegiatan-kegiatan yang bisa menghibur, yang bisa menyehatkan bagi masyarakat. Jadi ya bisa dibilang ya bukan cuma dari segi salprasnya aja nanti yang dibenerin, tapi juga kegiatan-kegiatannya bisa lebih diaktifkan lagi supaya itu tadi masyarakat bisa datang, bisa tahu dan bisa berkunjung ke sana gitu ya. Benar-benar ada upaya yang lebih oke lagi nanti ya untuk bisa bikin dua kawasan ini jadi lebih hidup lagi. Tentunya kalau ini bisa lebih hidup lagi, ini bisa lebih dikenal masyarakat, secara fasilitasnya juga oke, nantinya ya ini juga punya impact yang positif juga untuk Pemprov Jawa Tengah.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Diagnosanya itu enggak di titik yang paling bawah. Tapi kalau ditanya ada enggak momennya itu ada, Kak. Di momen yang dalam hidupku yang aku merasa itu titik paling bawah itu ketika akhirnya aku harus dirawat di bangsal jiwa. Nah, jadi di situ ya pertama kalinya aku sadar bahwa iya ya, ternyata aku bener lagi enggak baik-baik aja. Di situ aku ngalamin semua hal, kayak mulai dari ya pikiran pengen mengakhiri hidup, takutan yang besar tapi tanpa alasan yang jelas, kemudian suara-suara yang itu semua tuh aku ngerasa kayak yang paling berat tuh aku kerasa sendirian. Padahal ternyata sebenarnya aku tuh hanya lagi butuh ditemani aja. Jadi kayak, tapi anehnya dari titik itu ternyata ada sesuatu yang membuatku perlahan bangkit dan membuatku jadi, ternyata titik paling bawah itu bisa mengubahku, bisa mengubah hidup seseorang juga.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

Selamat pagi teman Pro 2. Hai, sudah makin cerah di luar ya. Di halamannya RRI Semarang, di jalan depan sono makin cerah, makin menyala ya. Semoga semangat kamu di hari ini untuk menikmati weekend, menikmati hari Minggu kamu juga ikut menyala ya. Kalau aku sih rekomeninnya karena ini akhir bulan, ya udah stay at home aja gitu ya. Nonton series atau nonton film maratonan boleh ya. Kayaknya pas banget nih kalau kayak gini. Coba buat kamu yang mungkin sukanya jalan-jalan ya, apalagi yang sukanya alam-alam ya. Macam-macam pilihannya ya sebenarnya. Kalau ngeliatin di Semarang sekitarnya, bahkan Indonesia kalau di luas lagi tuh banyak banget sebenarnya pilihannya ya. Mau yang apa namanya berair-air gitu ada, mau yang trekking gitu nggak apa-apa ada juga, yang puncak juga ada ya. Tapi aku pengen ngomongin soal air terjun karena jadi salah satu yang cukup menarik sebenarnya ya. Dan di Indonesia tuh punya banyak banget air terjun yang cukup oke, yang cantik banget, yang keren banget, gak kalah sama Niagara ya. Kalau kita air terjun kan, pokoknya air terjun yang gerak, pokoknya ini paling top lah. Cuma kalau di Indonesia ada beberapa yang oke, yang bisa mungkin kamu jelajahi dan mungkin bisa masuk ke wishlist kamu buat kamu datengin someday gitu ya. Tapi kata aku sih ngumpulin duit dulu ya. Atau mungkin sekarang ini pas banget karena mumpung lagi panjang juga ya, siapa tahu besok cuti dan memutuskan untuk mengeksplor alam, bisa juga ya. Abis ini deh aku bahas, keep on stay tune di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Zaman Pro 2 setiap tanggal 24 Agustus kita memperingati Hari Televisi Nasional. Pernahkah kamu mengingat momen saat seluruh anggota keluarga berkumpul di depan televisi untuk menyaksikan acara favorit bersama? Dari satu layar sederhana lahir begitu banyak cerita, tawa, dan kenangan yang masih membekas hingga kini. Meski sekarang hadir berbagai platform digital, televisi tetap menjadi salah satu media yang menyajikan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat. Berbagai peristiwa penting, perkembangan bangsa, hingga kisah inspiratif juga hadir melalui layar televisi. Selamat Hari Televisi Nasional. Mari menjadi penonton yang cerdas dengan memilih tayangan yang informatif, edukatif, dan menginspirasi, serta menjadikan media sebagai sarana untuk menambah wawasan dan mempererat kebersamaan.

ngajakin kamu ke kembarannya Niagara. Kini enggak kembar tenanan pora ya. Ini adalah air terjun Tumpah Sewu. Ini adalah sebuah air terjun lokasinya di wilayah Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Ini banyak yang bilang kalau ini lebih eksotis dibandingkan dengan Niagara. Katanya sih gitu ya. Dan ini beda sama air terjun pada umumnya. Tumpah Sewu itu punya aliran air yang melebar, keluar dari salah-salah tebing, bentuknya tuh setengah lingkaran. Nah, dari kejauhan itu jadi kalau bentukannya kayak gitu tuh kayak tirai gitu loh. Jadi kayak ya bebatuannya gitu, terus di tirainya tuh pakai airnya itu, air terjunnya itu. Makanya kalau ngeliatin foto-fotonya ataupun mungkin juga ngeliatin video-videonya, entah itu di YouTube or anything, sebenarnya kayak cakep gitu kelihatannya ya. Dan salah satu yang bikin dramatis adalah yang tadi aku bilang, karena ada batuannya itu kan lumayan ini ya, kelihatan, dan juga letaknya itu di lembah curam. Makanya ini cakep kalau dilihat-lihat ya, cakep gitu ya. Dan yang bisa datang ke sana itu bisa ngeliat keindahannya dari dua sudut pandang berbeda ya, dari dua point of view. Misal yang pertama, kamu bisa lihat dari tebing pandang bagian atasnya, itu kamu bisa ngeliapin si landscape tirai airnya itu secara utuh gitu. Jadi emang bener-bener yang kelihatan banget. Nah, kalau kamu suka tantangan ya, sukanya challenge ya, sukanya emang beneran explore, nah, kamu bisa turun nyusurin jalur tebingnya ke dasar lembah buat ngeliatin kira-kira kalau di tengah kepungan gemuruh airnya tuh kayak gimana gitu. Jadi kan bisa foto di situ, bisa take your moment there gitu. Jadi biar lebih cakep ya. Kayaknya kalau misalnya pengen explore air terjun, mungkin air terjun yang satu ini bisa jadi pilihan kamu buat didatengin.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Alright, kita lanjutin lagi yuk ya. Kalau tadi itu di Jawa Timur, kalau sekarang aku mau ngajakin kamu move ke daerah Sumatera Utara. Ada dua nih yang lumayan oke. Itu yang pertama ada air terjun si Piso-Piso. Itu letaknya di kawasan kalderanya Danau Toba Karo, Sumatera Utara. Ini namanya pemandangan yang cukup unik nih ya kalau ngeliatin fotonya. Beuh, itu seru banget tuh. Jadi keunikannya tuh ada di letak lubang keluarnya air. Itu di sungai bawah tanah, di tepi dataran tinggi Karo. Meluncur lurus ke bawah lewat celah tebing yang vertikal gitu. Sempit juga. Jadi emang unik gitu kalau ngeliatin alirannya. Nah, kalau misalnya ada yang notice namanya si Piso-Piso, ini dari kata pisau, yes, bener. Jadi ini kalau diartiin, itu adalah seperti pisau. Karena alirannya itu tajam, jadi kayak peso gitu ya. Jadi apa atas ke bawah, tajam, lurus kayak pisau. Makanya namanya si Piso-Piso. Dan buat yang bisa kesana, ini bisa ngeliat pemandangannya dari bukit di seberangnya. Atau ya kalau mau sampai ke dasarnya, itu harus nurunin anak tangga. Dan anak tangganya tuh, wah, lumayan sih, ada ratusan. Pakai ya, ratusan ya, jadi banyak banget sebenarnya. Ada juga air terjun Ponot, itu di daerah atau di Desa Tangga, Kecamatan Ae Songsongan, Asahan, Sumatera Utara. Ini tingginya 250 meter. Tinggi amat itu 250, bukan senti, tapi meter ya. Ini mengalir dari aliran sungai Ponot yang merupakan anak sungai Asahan. Itu airnya memang cukup deras dan konstan, strukturnya juga berundak, dan setiap tingkatannya itu ada benturan air yang ngasilin kabut putih. Yang cukup menarik di situ adalah bisa mendaki jalur setapak berbatu menuju spot foto terdekat di tingkatan pertama, dan pemandangannya juga masih asri banget tuh. Makanya kalau diliatin fotonya, itu menarik banget nih pemandangannya. Oke, punyalah ya.

0: Din, duduk sini, ada yang kosong nih.
1: Oke, aku taruh dulu tasku bentar ya. Lagi banyak nih yang aku bawa.
0: Udah dekat, siap-siap yuk. Jangan HP-an terus.
1: Iya, sorry. Tadi lagi seru banget nih videonya.
0: Ayo, nanti keburu telat ke kelas. Dimarahin lagi nanti sama Pak Budi.
1: Santai aja kali, kan Pak Budi kelasnya masih sejam lagi. Kenapa sih buru-buru?
0: Din, makan dulu yuk. Capek banget nih habis kuliah.
1: Yuk. Bentar. Loh, mana ya tadi tas bekalku? Ri, kamu lihat tasku kecil nggak? Isinya tuh ada tumbler sama tempat makan. Tadi aku bawa deh kayaknya. Kok nggak ada ya?
0: Loh, kamu bawa tas? Bentar deh, kalau tadi bawa, jangan-jangan ketinggalan di bis tadi waktu kita berangkat.
1: Ya ampun, ketinggalan dong berarti. Gimana dong nih? Kayaknya aku lupa deh tadi. Duh, gimana?
2: Gak mau kan kejadian kayak gini? Pastiin cek dan jaga barang bawaan kamu saat naik transportasi umum. Dan segera lapor ke petugas jika barang bawaan kamu tertinggal. Karena bawaan kamu, tanggung jawab kamu.

Kita geser dikit yuk. Tadi kan udah Sumatera. Ini gak dikit sih gesernya. Geser banget malah. Jawa udah ada. Tadi Sumatera udah ada dua. Kita ke Sulawesi Tenggara. Ini di Desa Sumbersari, Kecamatan Moramo, Konawe Selatan. Tepatnya itu di kawasan Suaka Alam Tanjung Peropa. Itu ada namanya Air Terjun Moramo. Kalau Niagara itu kan vertikal, ekstrim. Tapi kalau Moramo itu ngalir gitu di tebing batu kapur, ada 7 tingkatan utamanya di situ. Dan batuan kapur ya, kalau ini kan tebing batu kapur, makanya kalau dilihat itu permukaannya nggak licin, aman, ya lebih safe, dan airnya tuh kelihatan lebih jernih. Jadi itu bisa dibilang jadi salah satu yang main point-nya sebenarnya daya tarik itu di situ ya. Jadi bisa explore dia setiap tingkatan batunya, bisa kamu daki, bisa berenang kayak, bisa berendam di air kolamnya gitu ya. Yang ini kebentuk di setiap undakan tebingnya. Beuh, kayaknya enak banget ya kalau dipikir-pikir ya. Jadi kira-kira gimana nih? Apakah karena ini mumpung? Sebenarnya kalau dibilang long weekend, ya juga sih ya. Karena kan kalau ngeliatin, ya seninya agak kecepit. Jadi kalau misalnya kamu cuti, mungkin bisa jalan-jalan yang agak panjang. Ya entah itu ngebolos kampus kayak, ya ngebolos, tahuan lagi ya. Pokoknya bisa nih kamu manfaatin ya. Salah satunya adalah explore air terjun yang ada di Indonesia. Kayaknya pilihan cukup menarik kali ya.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Apa sih sebenarnya visi dari ice kue tradisional dan kenapa kamu pilih fokus di kue-kue tradisional dibandingin jualan dessert-dessert kekinian lainnya?
2: Visi dari ice kue tradisional itu menghadirkan makanan tradisional yang berkualitas, membawa kembali rasa tradisional yang saat ini sudah mulai jarang untuk ditemui ya kak. Nah itu juga jadi salah satu alasan saya memilih membuka usaha kue tradisional.
3: Dari tahun 2023 itu saya mulai serius dengan usaha kue tradisional ini kak. Yang membuat saya tertarik itu karena memang saya sendiri adalah pecinta kue-kue tradisional seperti klepon, pupuk ayu, kue lumpur, dan juga abu-abu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

0: Oh yeah, udah hampir jam 10. Bentar lagi banget nih ya. Dan artinya apa? Tugas aku buat temen kamu di pagi ini udahan ya. Selanjutnya, abis ini ada WLA yang akan temen kamu di Prodo Hitlist dan juga Santai Siang Weekend pastinya. Siapin requestan kamu abis ini ya. Kalau pengen ada lagu yang pengen kamu dengerin pagi ini, let's goin banget ya. Selamat nikmatin hari minggunya ya. Selamat nikmatin waktu bersantai bersama dengan keluarga, pasangan, teman, sendiri gak apa-apa. Let's go aja, nikmatin aja sebelum besok ketemu sama hari Senin. Besok ketemu sama aku lagi di Spada di jam 6 sampai jam 10. Faris Magisa pamit. Thanks for listening and peace out. Bye.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Infoprodu, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Infoprodu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan proses penyelidikan terhadap 4 korporasi yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Tindakan tegas ini diambil untuk menegakkan hukum serta mencegah aksi pembukaan lahan secara ilegal yang memicu bencana lingkungan berskala besar, yaitu melalui pengusutan mendalam bersama pihak kepolisian disertai ancaman sanksi berat berupa pencabutan izin usaha jika korporasi tersebut terbukti bersalah. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Semarang kembali melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Penertiban ini menyasar kendaraan bermotor roda 4 yang kedapatan parkir di bawah rambu larangan parkir di kawasan Jalan Pemuda Kota Semarang. Dalam kegiatan tersebut, petugas Dishub Kota Semarang menemukan 2 unit kendaraan roda 4 yang melanggar ketentuan parkir. Sebagai bentuk penegakan aturan, petugas melakukan tindak penggembokan terhadap kedua kendaraan tersebut. Skuad Persib Bandung menggelar latihan intensif jelang laga babak playoff AFC Champions League 2 di lapangan pendamping GBLA Bandung pada Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin. Persiapan ini difokuskan untuk menjaga kebugaran fisik dan memantapkan kedalaman tim demi meraih kemenangan berharga, yaitu melalui porsi latihan angkat beban dan taktik lapangan di bawah arahan pelatih Igor Tolik yang turut ditunjang oleh kembalinya penyerang Berguhinho serta kesiapan penuh 2 penjaga gawang yaitu Teja dan Fitra.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat hari Minggu. Happy weekend teman Pro 2. Kayaknya seru banget ya hari Minggu ini ya, ramai banget ya jalanan ya. Banyak banget nih yang pawai, banyak banget juga yang mengadakan lomba setelah tanggal 17 Agustus ini. Pas banget kayaknya weekend kayak gini seru-seruan bareng sama teman-teman komplek ya atau teman-teman kerjaan kamu nih. Aku sih tadi sempat lewat beberapa kantor yang mengadakan lomba nih di bulan Agustus ini. Nah, biar makin rame, biar makin seru, kayaknya request lagu di Pro 2 Hitlist seru banget ya teman Pro 2 ya. Oke deh, aku tunggu requestan kamu di Instagram Pro 2 Semarang, yaitu di Pro 2 SMG, atau boleh banget nih kamu WA ke nomor 081 565 10953.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: memberikan senjata pamungkas kepadamu. Senjata ini adalah senjata ampuh.
1: Apa itu, Guru?
0: Senjata ini bisa menambah pengetahuanmu, memperluas wawasanmu.
1: Wah.
0: Tapi, jika kau tidak bisa mengendalikannya, kau bisa menjadi malas berpikir, kurang aktif, bahkan sulit berkonsentrasi.
1: Lah, kok gitu?
0: Jadi, kamu harus bijak dalam menggunakannya. Senjata ini namanya televisi.
1: Televisi, Guru?
0: Ya, televisi bisa menjadi jendela informasi dan sumber pengetahuan. Pilihlah tontonan yang edukatif, bermanfaat, dan sesuai usia. Tapi, jangan berlebihan. Selamat Hari Televisi Nasional. Tontonlah dengan bijak, sesuai usiamu.

tadi beberapa playlist dari teman Produa. Kalau kamu mau nambahin playlist, langsung meluncur ke Instagram Produa SMG atau 081-565-10953. Nah, ada kabar seru nih buat kamu teman Produa, para pelajar SMA, SMK, dan sederajat, serta madrasah aliyah negeri dan juga swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DocuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Lewat kompetisi ini, kamu diajak buat ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap melalui Instagram RRI Semarang di @RRI Semarang dengan melihat di Instagram @RRI_Semarang. Di sana ada syarat, ketentuan, dan pengumuman karya yang bisa dilihat. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DocuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda
1: FM. Gimana sih caranya kalau misalnya kita tuh udah mencoba untuk tampil apa adanya, tapi tuh dapat pengalaman yang kurang mengenakan nih. Aku nggak tahu cara ngehandlenya gimana nih kak.
2: Kalau kita bahas tentang gimana sih caranya kita biar lebih percaya diri gitu ya, padahal katakanlah kita itu punya pengalaman yang kurang mengenakan gitu di masa lalu. Nah sebenarnya yang perlu kita sadari gitu ya, pertama kita harus punya self awareness dulu. Kita perlu menyadari bahwa kita itu perlu menjadi apa adanya gitu. Pada apa adanya ini dalam artian kita harus setting boundaries gitu. Boundaries adalah hal-hal yang atau batasan terkait ada hal yang mungkin bisa kita ceritakan gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan hati. Karena kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Elsa, Sandri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Fit, besok kan hari Minggu tuh. Jogging yuk.
3: Enggak ah, males.
2: Lu kenapa?
3: Aku mau maraton nonton drama Korea.
2: Maraton? Kamu mau lari maraton aja, gak mau jogging gitu?
3: Ih, bukan tahu. Maraton itu maksudnya aku mau nonton drama Korea seharian penuh.
2: Eh, Fitri, mumpung libur, Fit, kan mending buat olahraga. Kan dari 3 bulan yang lalu kamu udah sibuk kuliah tuh.
3: Aduh, aku tuh lagi pengen nge-refresh pikiran.
2: Padahal kamu kalau udah nonton drama Korea gitu suka lupa makan loh. Nggak berfaedah banget sih, Fit.
4: Banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya, dan waktunya hanya berlalu begitu saja tanpa ada manfaat dan faedahnya. Ketahuilah bahwa dua hal di atas adalah nikmat yang patut disyukuri tatkala terkumpul di dalam diri seorang muslim. Karena tatkala seorang itu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

95.5 Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabarnya kamu siang ini? Gimana nih weekendnya nih? Hari minggunya gimana? Ada yang CFD hari ini? Ada yang belanja-belanja atau jajan-jajan hari ini? Biasanya kalau hari minggu tuh biasanya memang bangun untuk jajan ya. Instead of CFD kayaknya ya. Aku selalu mendoakan kamu dalam keadaan baik ya tahun Pro 2 ya. Dan kamu masih bareng sama aku Wella di santai siang hari ini. Nah jam 12 kayak gini tuh biasanya memang ngomonginnya cuan-cuan-cuan ya. Entah itu jam 12 malam atau di jam 12 siang nih. Kalau misalnya di jam 12 malam mungkin kamu ngobrolnya bareng sama teman-teman kamu ya pas nongkrong. Tapi kali ini kita bahas di sini teman Pro 2 di Pro 2 Semarang. Kalau jam 12 malam ngobrolnya random banget, mulai dari bisnis sampai ke mungkin sampai ke politik atau agama ya mungkin ya. Tapi kalau di siang ini kita bahasnya full semuanya UMKM biar kamu bisa punya inspirasi kira-kira bakal nambah cuan apalagi ya teman Pro 2 ya gitu. Oke deh, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di santai siang, tetap di 95.3 FM Pro 2 Semarang. Juga bisa banget kamu dengerin di RRI Digital teman Pro 2. Kamu langsung aja buka Play Store atau App Store kamu, langsung aja ketik RRI Digital, terus kamu download dan kamu bisa dengerin Pro 2 di mana aja dan kapan aja.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Karena Indonesia sebagai negara yang punya resiko bencana tinggi, kayaknya memang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM itu jadi yang paling terdampak ya, Taman Pro 2 ya. Bantuan modal dari pemerintah itu krusial banget. Tapi kunci utamanya adalah keberlanjutan usaha jangka panjang yang terletak dari pendampingan pemerintah, sudah pasti. Habis itu ada penguatan kelembagaannya juga, dan juga digitalisasi. Nah, lewat marketplace, media sosial, dan juga aplikasi keuangan digital, pelaku UMKM itu tuh bisa terus ngejangkau pasar tanpa terbatas ruang dan juga waktu. Nggak kalah penting nih dalam Pro 2, modal sosial kayak tradisi gotong royong dan kekerabatan khas Indonesia ini terbukti ya jadi pilar utama penopang usaha saat krisis kayak gini. Kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan juga komunitas lokal itu benar-benar dibutuhin banget nih, apalagi kondisi Indonesia sekarang kan lagi aduh menyedihkan ya. Tapi kita harus tetap kuat, Taman Pro 2, kita harus tetap ngasih semangat nih buat yang ada di sekitar kita ya, buat Indonesia ya, terutama Taman Pro 2. Nah, ini menciptakan ekosistem usaha yang tahan banting serta inklusif. Nah, Taman Pro 2 jangan lupa ya ngelarisin dagangan UMKM. Oh ya, dengan berita-berita kayak gini, kamu tuh bisa banget nih baca di rri.co.id. Di sana kamu bisa baca artikel, berita, dan wah banyak hal banget deh. Pokoknya di sana pengetahuan kamu jadi makin banyak ya. Kamu langsung aja cari di rri.co.id. Banyak banget berita yang up to date dan juga penuh isi.
1: Hey Teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Eh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-endus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

khas Klaten, Taman Prodo. Kalau kamu nggak tahu wastra, wastra itu adalah kain tradisional gitu. Nah, kali ini wastra khas Klaten kain lurik, siap buat melesat menuju panggung besar internasional. Ini berkat dukungan dari penguatan koperasi

karya yang punya filosofi, punya daya pikat luar biasa nih buat pasar global, bahkan bisa jadi media healing buat masyarakat dunia. Wah, aku sih juga cukup setuju ya sama Erin Umar, karena buat beberapa orang itu gak banyak yang suka motifnya itu tuh horizontal, lebih suka yang vertikal kayak lurik ini. Pas banget nih kalau masuk pasar global ya teman produk. Dan koperasi Aji Tera ini ternyata udah lama banget membarengi pengrajin lurik, yaitu dari tahun 1950. Apakah teman produk masih ada yang tahu tradisi ini, atau memang udah ada yang lahir di tahun 1950? Gak apa-apa ya, jadi tetap jadi teman pro 2 ya kayaknya ya, tetap berjiwa muda gitu. Nah, dan itu terus didorong ya buat naik kelas dan memperkuat rantai nilai dari hulu ke hilir nih. Dan siap nih berkolaborasi bareng sama industri fashion modern dan juga media publikasi penerbangan internasional.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya nyangkut di gigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Kata Ian Yusi Luisi, apakah kau suka? Nah, ini tahun Pro 2 ada nggak sih yang suka trekking atau suka mendaki? Buat tahun Pro 2 yang mungkin mulai FOMO ya, baru mulai mendaki di tahun Pro 2, kayaknya harus punya gear-gear gitu nggak sih kalau misalnya mendaki? Ya, sebenarnya nggak punya juga nggak apa-apa, karena bisa sewa nih. Nah, inilah yang bisa jadi peluang cuan buat kamu di bulan-bulan kayak gini ya. Biasanya tuh bulan Juni, Juli, Agustus itu banyak banget yang lagi trekking nih, karena pas banget musim kemarau, jadi nggak terlalu ini ya, becek jalannya ya, jadi enak nih buat jalan. Tapi biasanya bulan-bulan kayak gini tuh gunung dingin banget. Nah, berarti kan kamu harus butuh perlengkapan yang proper ya teman produk untuk menunjang kegiatan kamu itu. Ini bisa jadi peluang bisnis yang menjanjikan banget nih buat nangkep pasar pendaki pemula maupun pendaki yang pengen praktis ya, walau nggak punya gear yang bagus atau yang mahal banget. Nah, bisa banget disewa. Mungkin buat teman Pro 2 yang udah punya banyak sekali gear, dan aduh, ini kalau misalnya ada 2-3 gear yang sama, nggak tahu mau ngapain, nah itu dia, disewakan ya teman Pro 2. Bisa nih buat bekal kamu buat pendakian-pendakian atau trekking-trekking selanjutnya. Jangan lupa dirawat dan juga dibersihkan biar yang sewa juga ngerasa nyaman.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

95 Wati FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah makin siang ya teman Pro 2, udah mulai ongap-angap nih biasanya kalau jam segini ya. Udah jam 1 soalnya ya, saatnya tidur siang nih harusnya nih. Tapi aku tuh penasaran ya, apakah kalau hari Minggu kayak gini kamu tuh tetap berolahraga atau di skip nih? Karena kan ini weekend ya, biasanya tuh rest day nih orang-orang biasanya. Mungkin kamu yang biasanya nge-gym hari-hari biasanya, mungkin hari ini cukup jalan santai aja ya bareng sama teman-teman kamu atau bareng sama keluarga kamu nih. Mungkin yang biasanya hari Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat tuh high rock atau lari maraton. Kayaknya perut banget ya. Mungkin hari Minggu kayak gini memilih untuk kayaknya di rumah aja sambil bersih-bersih ya, sambil beberes, sambil nyuci nih. Hari Minggu kan harinya nyuci ya teman berdua ya. Apalagi Semarang terpantau panas banget, panas terik, cocok banget nih buat kamu yang mungkin pengen nyuci, pengen beberes gitu ya. Jadi makin cepet deh keringnya baju-baju kamu itu. Jadi besok Senin udah mulai bisa pakai baju kerja kamu lagi nih. Walaupun ya benar sih hari Senin besok tuh adalah hari kecepit ya kalau kata orang Jawa nih, karena hari Selasanya tuh libur. Nah teman Pro 2, biar kamu makin semangat siang hari ini, aku bakal nemenin kamu di istirahat siang di santai siang hari ini bareng sama Wella.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Masih bareng sama Wella, teman Prada di Santai Siang. Aku mau ngasih info nih, kalau pembalap Mercedes George Russell tampil dominan dan sukses ngamanin kemenangan sprint ketiga ini di musim Grand Prix Belanda 2026. Wow, keren banget. Kimi, kemana nih Kimi? Ntar ya, aku kasih tahu habis ini. Ini memulai dari balapan pole position di sirkuit Zandvoort ini di hari Sabtu kemarin ya, tahun Pro 2 ya. Russell ini mimpin jalannya balapan dari awal banget sampai nyentuh garis finish. Russell tuh diuntungin sama situasi rekan timnya yaitu Kimi Antonelli. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu ya. Yang ngalamin kerusakan downforce nih karena insiden di sesi kualifikasi. Aduh, sedih banget. Dan hal ini bikin Kimi Antonelli harus mulai sprint dari posisi kelima. Tapi memang yang namanya turnamen, yang namanya balapan, kalau nggak saling nyalip kayaknya kurang seru ya. Lando Norris tuh sempat nempel di awal lap nih sama Russell, tapi dikasih jarak sama Russell pas lap ke-10. Charles Leclerc juga dari Ferrari ya, yang tampil cukup agresif ya, dan akhirnya ngerebut posisi kedua usai nyalip Norris di lap ke-18. Russell itu nyelesain balapan di 24 putaran dengan unggul 1,4 detik di depan Leclerc nih, disusul sama Norris di podium ketiga dan juga Antonelli di urutan keempat. Gak apa-apa Kimi Antonelli agak turun sedikit dari podium ya, tapi ya kamu tetap keren kok. Dan Russell, wah kamu keren banget ya, namanya juga Mercedes ya teman-teman.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk.

tangkis yaitu Amri Syahnawi dan juga Nita Violina di kejuaraan dunia BWF 2026 kayaknya emang harus berhenti sampai babak semifinal aja ya tahun Pro 2. Tapi mereka tuh sukses dapat medali perunggu buat tanah air. Turnamen ini diadakan di Indira Gandhi Indoor Stadium ya di India hari Sabtu kemarin. Pasangan peringkat 20 dunia ini mainnya tuh keren banget tahun Pro 2. Selama 97 menit nih ngelawan ganda campuran nomor 1 dunia dari Cina yaitu Feng Yanxi dan juga Huang Dongping. Menang nih mereka dengan skor 22-20, 14-21, dan 20-22. Amri Nita tuh nunjukin perjuangan yang keren banget dengan main yang sangat luar biasa ya, terutama pas ngelakuin comeback di game pertama nih dan cukup ketat sampai poin setting di game ketiga. Amri sama Nita cerita nih kalau mereka tuh bersyukur banget nih karena berhasil mendapat medali perunggu nih tahun Pro 2 dan ini dan Amri Nita ini mempersembahkannya buat Indonesia, buat keluarga dan juga para pelatih yang selalu percaya sama kemampuan Amri dan juga Nita.

Zaman Pro 2 setiap tanggal 24 Agustus kita memperingati Hari Televisi Nasional. Pernahkah kamu mengingat momen saat seluruh anggota keluarga berkumpul di depan televisi untuk menyaksikan acara favorit bersama? Dari satu layar sederhana lahir begitu banyak cerita, tawa, dan kenangan yang masih membekas hingga kini. Meski sekarang hadir berbagai platform digital, televisi tetap menjadi salah satu media yang menyajikan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat. Berbagai peristiwa penting, perkembangan bangsa, hingga kisah inspiratif juga hadir melalui layar televisi. Selamat Hari Televisi Nasional. Mari menjadi penonton yang cerdas dengan memilih tayangan yang informatif, edukatif, dan menginspirasi, serta menjadikan media sebagai sarana untuk menambah wawasan dan mempererat kebersamaan.

0: Hai kamu.
1: Kamu nanya.
0: Kita jawab.
1: Ya, hari ini teman Pro 2 ya, edisi spesial.
0: Kenapa?
1: Yang nanya. Karena kita berarti kan ngejawab pertanyaan dia.
0: Oh, itu spesial buat dia.
1: Spesial
0: gitu
1: buat dia.
0: Oh, sesimpel itu ya.
1: Iya dong.
0: Hari spesial versi kamu ya. Nanya ke seseorang itu spesial.
1: Betul
0: gitu. Wah.
1: Karena siapa tahu kan kita tuh membantu permasalahan hidupnya dia.
0: Ya, atau malah bikin dia makin pusing,
1: makin ruwet hidupnya kita, ya kan? Ya udah, ada siapa hari ini ya?
2: Yes, udah ada Trisna yang ada di Semarang nih. Dia tanya, mental health buat kamu penting pasti kan? Cara kamu biar jaga mental health dengan apa nih kak?
0: Oke, siapa namanya tadi? Trisna, tentang mental health. Kalau kali ini sih jelas pertanyaannya tuh salah sasaran ya. Karena emang iya, karena kan kayaknya netizen juga tahu, teman Prodo juga tahu kalau kita berdua tuh agak terganggu juga mental health-nya sebenarnya ya. Cuman oke lah, kita mau coba jawab. Iya, untuk menjaga mental health menurut aku adalah jauhin pertemanan yang toksik.
1: Jauhin narkoba.
0: Jauhin narkoba.
1: Karena narkoba kan bisa bikin gila kan?
0: Ya, terus jauhin ngelihat media sosial kaum-kaum jet set.
1: Oh gitu.
0: Itu jelas itu bikin
1: biar
0: kita
1: lebih waras
0: sakit
1: ya.
0: Iya, benar. Terus lagi jauhin relationship yang toxic. Terus jauhin apa lagi ya? Jauh tadi teman udah, relationship udah, media sosial udah. Satu lagi adalah kamu harus jauhin TV kamu juga.
1: Kenapa jauhin TV?
0: Ya begitu nonton TV tuh wah langsung bikin sakit loh itu.
1: Oh gitu.
0: Ya, karena yang ditayangin di TV itu semuanya adalah tentang itu tadi, hal-hal yang kita mungkin banyak yang tidak bisa menjangkau.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Makanya kemarin TV aku tuh 2 bulan mati tuh aku sehat. Sehat banget gitu.
1: Oh sekarang udah beli TV baru ya?
0: Sekarang TV-nya gede aku.
1: Wow, alhamdulillah ya Allah, saingan sama Mommy Pet.
0: Iya, gede banget, dibeliin Cilia.
1: Wah, aku mau dong temenan sama Cilia.
0: Loh, enggak mau lah temenan sama kamu dia.
1: Kamu bilang gimana sama Cilia?
0: Ci, di rumah ada TV nganggur enggak? TV aku 2 bulan tuh mati Ci, aku enggak bisa nonton TV, rusak TV-nya. Terus? Gitu. Ya ampun, sana aku baru beli TV, tak taruh di kamar ini, kamar tamu. Barusan dikeluarin sama Mbak.
1: Sri.
0: Mbak, bukan Mbak Sri, kan di rumahku. Sama Mbak siapa ya? Itu.
1: Ma.
0: Gitu terus. Serius sih gitu. Iya enggak apa-apa, bawa aja gitu. Tapi ini aku lagi di England gitu, kamu ke rumah aja gitu. Ya wes, oke aku meluncur gitu.
1: Baik banget ya Cilia ya.
0: Iya, terus habis itu aku sering di rumah sekarang, pulang kasih gitu aku nonton.
1: Nonton TV yang gede itu.
0: Sampai itu pas.
1: Hati-hati loh kamu kalau keseringan nonton TV disambar bledek TV-mu.
0: Loh, udah. Akunya. Ya jadi kayak dingkleknya pada TV itu.
1: Oh iya, gak muat ya?
0: Pas banget ke TV. Pas banget gitu kayak tapi kita akan masuk ke kamarku enggak ya gitu. Ternyata masuk tapi pas banget. Yang tadinya tuh ada speaker apa ada ini kan krim-krim gitu, hand body atau ra iso lagi. Terus pas gitu.
1: Ngepres ya. Pas, jadi gedean TV-nya daripada rumahnya.
0: Jauhkan itu. Kamu harus kayak aku kemarin 2 bulan aku enggak nyalain TV tuh aku sehat banget kejiwaan aku.
1: Wow.
0: Nah ini OTW sakit lagi. Kalian udah nonton TV lagi kan?
1: Abis ini TV-nya mau ditarik sama Celia. Orang udah balik dari England dia. Ya, ya udah itu ya teman Pro 2 ya. Terus kalau dari aku di Trisna, untuk menjaga kesehatan mental kamu adalah kamu sering-sering aja zikir.
0: Oh,
1: mendekatkan kepada sang pencipta gitu kan. Karena ilmu agama itu lebih penting loh ya. Rohani itu penting gitu. Walaupun jasmani kamu kuat, rohani kamu gak kuat, kamu bisa gila.
0: Benar.
1: Iya kan.

0: Astagfirullahaladzim, apalagi kalau lihat kita di jalan ya, astagfirullahaladzim. Gitu.
1: Iya. Tapi jangan karena kamu orangnya suka belajar, suka belajar segala macam, kamu tertarik untuk belajar ilmu hitam. Jangan. Ya. Atau, itu bikin kamu makin sakit itu.
0: Betul ya. Pelajarilah ilmu-ilmu yang baik ya. Ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu sosial, apapun itu. Tapi jangan terlalu banyak juga, nanti kamu pusing dan mental health kamu agak-agak kurang gitu.
1: Gitu ya, intinya kita sendiri yang tahu lah, kita harus menjauhi apa dan mendekatkan apa gitu kan.
0: Tapi semoga sehat-sehat terus sih ya, amin.
1: Semangat ya buat kamu ya.
0: Semangat.
1: Dah.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

dari jam 10 tadi aku nemenin kamu. Nah, saatnya aku pamit dulu hari ini, tapi kamu jangan kemana-mana karena habis ini bakal gabung sama Produ Jakarta buat dengerin Indonesia Top 20. Jangan lupa tetap semangat menjalani sisa hari minggu kamu, teman Produ. Terakhir dari aku, Wella, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus.

0: satu jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu, 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026, dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: di album studionya Nupa yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number
0: Rasa.
1: Number 16.

posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus

0: penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang nggak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: sangat menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: ADHD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu foto kita blur kali ya. Nggak sini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Number one.

udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Paus Leo 14 menyampaikan rasa duka atas gempa bumi yang menguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Ia turut menyampaikan solidaritas kepada para korban yang terdampak bencana tersebut. Melalui telegram yang ditujukan kepada Uskup Agung ND MGR Paulus Budi Kleden, Paus Leo menyampaikan keprihatinannya akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Pesan tersebut ditandatangani Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin. Info Pro 2. Dinas Perhubungan Kota Semarang kembali melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya pada Kamis 20 Agustus 2026. Penertiban kali ini menyasar kendaraan bermotor roda 4 yang kedapatan parkir di bawah rambu larangan parkir di kawasan Jalan Pemuda Kota Semarang. Dalam kegiatan tersebut, petugas di Sub Kota Semarang menemukan 2 unit kendaraan roda 4 yang melanggar ketentuan parkir. Sebagai bentuk penegakan aturan, petugas melakukan tindakan pengembokan terhadap kedua kendaraan tersebut. Info Pro 2. Timnas Putri U16 Indonesia Garuda Pertiwi bersiap menghadapi Timnas Putri U16 Thailand guna memperebutkan podium tertinggi Sri Kandi Merdeka Cup, persembahan Kavino yang akan tersaji di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Minggu malam 23 Agustus 2026. Partai final turnamen yang diinisiasi Bakti Olahraga Jarum Foundation berkolaborasi dengan PSSI tersebut menjanjikan laga seru syarat gengsi yang akan menunjukkan kualitas permainan masing-masing tim.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

ke 1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini, ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini Teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Ya, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: 3 our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

10. From the number 10, teman berdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Reset All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Selandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elan Negeri Selandaru signing off the air. And have a great weekend. I love you.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria. Kali ini ditemenin sama Divina di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 ya. Di jam 4 sore ini teman Pro 2, aku bakal menemani weekend kamu sampai nanti jam 7 ya. Pastinya di Sore Ceria, setelah tadi kamu dengerin Indonesia Top 20 Nasional dan juga Internasional Top 20. Kalau lagu-lagu favorit kamu tadi udah masuk di 3 besar ya, atau 20 besar yang jadi juaranya. Nah, sore ini kamu masih bisa dengerin lagi di Sore Ceria. Aku juga bakal bagi-bagi banyak banget info yang seru-seru buat menemani sore hari kamu sebelum ketemu hari Senin. Ya udah yuk, kita mulai. Ini dia Sore Ceria yang bikin sore kamu lebih berwarna.

kan kaya banget sama budaya, terus juga banyak desa-desa wisata ya teman Pro 2. Tapi sedih banget ketika mendengar ada salah satu desa adat yang ini ikonik banget di Lombok, ini habis, benar-benar habis ya, dilalap si jago merah. Tepatnya ini desa adat Sade ya, di desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, akibat kebakaran hebat di hari Sabtu malam. Dan bangunan di desa adat suku Sasak Sade ini sebagian besar memang pakai kayu, bambu, dan juga bedek, dan juga beratap ilalam ya. Ilalang ini jadinya gampang banget terbakar, teman Pro 2. Nah, kebakaran ini terjadi semalam pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan ini belum diketahui ya untuk penyebab kebakaran di desa adat suku Sasak ini apa. Nah, tim pemadam kebakaran bersama dengan masyarakat ini bahu-membahu memadamkan api ya. Dan ini selain rumah-rumah, barang-barang seperti kain tenun dan juga kerajinan warga desa Sade yang biasa dijual kepada wisatawan pun juga habis ludes. Total ada 250 rumah yang sudah habis ludes, barang pun juga nggak ada ya teman Pro 2. Jadi sedih banget karena ini adalah salah satu tempat wisata ikonik yang ada di Lombok ya, tapi sekarang luluh lantah akibat si jago merah.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Igitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kamu ikutan Lomba DokuFest RRI Semarang 2026. Kalau kamu pelajar SMA, SMK sederajat, ada juga kalau dari Madrasah Aliyah Negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Nah, ikutan aja DokuFest RRI Semarang 2026. Ini adalah sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Nah, lewat kompetisi ini, kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap tentang syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya bisa kamu cek aja di Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang. Kamu bisa berkesempatan untuk meraih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama dengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu karya terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai bus jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Kalau ini aduh 1000 kali juga bakalan aduh ya teman Pro 2, karena ya yang lagi rame kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan. Dan ini Bareskrim menetapkan 72 orang sebagai tersangka kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan yang ditangani di 9 polda, enggak hanya di Kalimantan aja tapi juga di Sumatera nih teman Pro 2. Kenapa sih pada ngebakar-bakar ya, udah tahu ini musimnya musim kemarau, panasnya panas banget pakai dibakar-bakar. Nah, wilayah-wilayahnya mana aja ini dari laporan yang sudah diterima oleh Polri ya teman Pro 2, wilayah-wilayahnya diantaranya ada Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Penegakan hukum ini dilakukan bersama dengan jajaran Polda untuk memastikan setiap kebakaran yang diduga punya unsur pidana ini biar cepat diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Dan modus yang ditemukan dalam perkara ini juga umumnya berupa pembukaan lahan dengan secara sengaja dibakar gitu ya teman Pro 2. Dan cara ini juga dilakukan para tersangka biar biaya operasional kegiatan perkebunan ini jadi lebih murah. Aduh, tapi tahu gak sih itu kan rumahnya ini ya para satwa. Kemarin tuh aku sedih banget loh waktu lihat orang utan yang lagi lucu-lucunya, aduh habitatnya hilang begitu saja gara-gara dibakar oleh tersangka-tersangka ini ya. Dan barang bukti yang diambil ini diantaranya adalah 35 korek api, ada 2 botol plastik oli bekas, dan juga sejumlah wadah berisi bahan bakar minyak. Selain itu, penyidik juga menyita 2 jerigen berkapasitas 10 liter berisi solar, 2 botol plastik berisi pertalite, kemudian ada 1 botol plastik minyak tanah, 21 parang, 2 kapak, 1 cangkul, 39 batang kayu bekas terbakar, kemudian 5 plastik sampel tanah terbakar, 2 unit senso, 13 bekas polybag, 6 batang bibit sawit, dan 1 pasang sepatu boot. Jadi jelas ya, dibuka lahannya untuk ditanam aja sawit, karena ada bibit sawit yang dibawa. Kalau bisa dihukum seberat-beratnya ya, karena itu kebakarannya itu luas banget dan semakin meluas. Kemarin aku lihat juga bapak-bapak damkar berjibaku memadamkan api yang luar biasa itu ya teman Pro 2 ya. Semoga ini dihukum seberat-beratnya, dan kalau bisa dicari-cari lagi, ini boleh dicari-cari lagi tersangkanya ya, tolong banget Pak Polisi, karena ini sangat-sangat merugikan. Bahkan negara tetangga pun juga protes ya teman Pro 2, karena asapnya sampai negara tetangga. Semoga api yang ada di wilayah Kalimantan dan Sumatera ini cepat padam, harapannya seperti itu. Dan untuk kaum-kaum yang suka banget nih membuka lahan dengan cara membakar, please deh, tobatlah segera ya.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

komen-komen ngasal. Kita kasih dulu tepuk tangannya, yo. Biar semakin rame ya teman Pro 2, soalnya aku siaran sendirian ya kan. Jadi biar berasa rame aja gitu sama teman Pro 2 ya. Oke, di KKN sore ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas, ini menarik banget sih. Kalau biasanya ogoh-ogoh itu kan bentuknya itu nyeremin ya kan. Nyereminnya dalam bentuk raksasa. Terus ogoh-ogoh ya setan-setan gitulah ya, raksasa-raksasa yang nyeremin ya. Tapi kalau ini, kalau ogoh-ogoh kan nyeremin dalam bangsa setan ya, kalau ini nyeremin dalam bangsa manusia, apa tuh? Jadi ogoh-ogoh mirip seorang bupati yang tulisannya ada tahanan KPK. Nah ini ya, kalau di real life kan ini emang serem banget ya teman Pro 2, makanya ini dibuat ogoh-ogoh. Nah diramein ya sama salah satu warga lah ya, di salah satu daerah teman Pro 2 ya. Jadi ogoh-ogoh mirip seorang bupati yang viral, endingnya disuruh ganti baju oleh pejabat setempat. Tulisannya apa? Tulisannya adalah tahanan KPK. Nah ini gimana komentar-komentar dari netizen? Ini komentarnya pasti nyeleneh-nyeleneh ya, karena ini gak biasa dan kreatif banget gitu. Ogoh-ogohnya kali ini adalah tahanan KPK ya teman Pro 2. Nanti kita bakal komen, baca komen-komen ngasal dari netizen plus 62. Kamu jangan kemana-mana, tetap di sini di Sore Ceria KKN. Komen-komen ngasal. Watashi wa star. Stop. Miga.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Dunia ini tuh emang cuma sementara, teman Produa ya. Jadi udahlah, gak usah jadi koruptor. Apalagi punya cita-cita jadi koruptor ya. No, jangan ya. Yang ada mungkin nanti ya, muka kamu ya, ini terpasang, terpampang nyata, jadi ogoh-ogoh. Apa ujung-ujungnya ogoh-ogoh? Iya, dibakar ya, teman Produa ya. Jadi ini lagi viral, ogoh-ogoh mirip seorang bupati ya. Ini endingnya disuruh ganti baju oleh pejabat setempat. Nah, komentar-komentar netizen kayak gimana? Ini komentar netizen dari @miftahulrohim33. Orang ganti baju? No. Patung ganti baju? Yes. Patungnya suruh ganti baju ya. Terus ada juga dari @viralpekanbaru, fakta selalu membawa konsekuensi. Oke, terus ada juga dari Maharani Dharma Wangsa, katanya kalau bersih kenapa risih? Iya juga sih. Terus ada juga dari ALFNDZLF, lah tersinggung. Iya. Terus ada juga dari Explorer Page, katanya yang suruh ganti siapa? Tersinggungkah dia? Terus ini negara demokrasi atau bukan sebetulnya? Merepet terus ya ini ya, Explorer Page ya. Terus ada juga dari Afiferi, katanya spill camatnya biar kapok. Oke, terus dari Kerinam, katanya merasa tersakiti. Terus ada juga dari Dennis Martundawan, katanya dapat intimidasi dari camat. Padahal kan fakta, sebagai pembelajaran, takut ada yang terprovokasi terus dia diperiksa kali. Dasar netizen ya kan, lebih canggih kayaknya ya. Ini dari Detektif Conan ya, teman Produa ya. Terus ada juga dari FZ Rahman lagi. Lah, yang korupsi aja gak malu, kenapa pejabatnya yang malu sama patung? Nah, ini bener juga ya, kenapa pejabatnya yang malu. Terus ada juga dari Dewi, katanya kalau kesindir mah minimal berubah. Lah, ini yang berubah skinnya, alias bajunya patung doang ya, Toba Pro 2. Terus ada juga dari Erlita Yustiar, katanya ganti rompi pink aja kejaksaan. Oke, tadi kan rompinya rompi orange KPK ya. Terus dari Headline News Pemalang, karo ogoh-ogoh wedi, karo Gusti Allah ora padha wedi. Nah, tuh kan. Lebih takut mana? Lebih takut sama Gusti Allah dong pastinya ya, teman Pro 2 ya. Aduh, banyak-banyaknya tobat ya kalau misalnya kamu korupsi ya, korupsi kecil-kecil itu namanya juga korupsi ya. Apalagi yang korupsinya gede banget, lama-lama muka kamu tuh jadi pawai ogoh-ogoh nanti.

0: Kemudian teman berdua untuk juara minggu ini ada Tulus, masih dengan lagunya Teh Hijau, yang bertahan selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi terasa spesial karena jadi penanda kembalinya Tulus setelah 4 tahun di album Manusia terakhir dirilis. Diciptakan sendiri oleh Tulus dan diproduseri bareng sama Yosef Sitompul. Lagu ini ngajak aku dan kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi merasa hampa.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

Vina temenin kamu di KKN. Weh, belum selesai dong. Sore cerianya masih lanjut lagi, tapi KKN-nya kita udahin ya. Semoga teman Pro 2 banyak-banyaklah bertobat ya. Gak ada yang punya cita-cita jadi koruptor. Mending sekarang ya kamu sholat maghrib, karena kumandang azan maghrib untuk Semarang dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pukul 17:42 waktu Indonesia Barat. Nanti Devina bakal temenin sore kamu lagi di Sore Ceria, yang bikin sore kamu lebih berwarna. Yo.

0: teman-teman Pro 2. Udah azan maghrib nih. Ayo, kita sholat maghrib dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat malah main YouTube dulu?
4: Berisik ah, iya bentar deh. Lagi seru tahu, lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
3: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
4: Ntar aja deh.
3: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah, ditunda, emang kamu mau?
4: Ih, gak mau.
5: Jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya, karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan hati. Karena kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Zaman Pro 2 setiap tanggal 24 Agustus kita memperingati Hari Televisi Nasional. Pernahkah kamu mengingat momen saat seluruh anggota keluarga berkumpul di depan televisi untuk menyaksikan acara favorit bersama? Dari satu layar sederhana lahir begitu banyak cerita, tawa, dan kenangan yang masih membekas hingga kini. Meski sekarang hadir berbagai platform digital, televisi tetap menjadi salah satu media yang menyajikan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat. Berbagai peristiwa penting, perkembangan bangsa, hingga kisah inspiratif juga hadir melalui layar televisi. Selamat Hari Televisi Nasional. Mari menjadi penonton yang cerdas dengan memilih tayangan yang informatif, edukatif, dan menginspirasi, serta menjadikan media sebagai sarana

Masih temenin sore kamu di sore ceria ya. Jangan lupa nih teman Pro 2, kalau di jam-jam segini ya, kamu mau nyari makan mungkin ya kan, karena bareng sama keluarga masih di momen-momen hari Minggu, belum hari Senin ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa manfaatin waktunya, atau mungkin sekarang kamu adalah kaum-kaum PJKA ya, pergi Jumat kembali Ahad dan sekarang udah harus kembali lagi ke perantauan, terus gak bisa dengerin 95,3 FM. Tenang aja, tenang ya, karena kamu tetap bisa dengerin Pro 2 FM Semarang lewat aplikasi streaming RRI Digital ya. Kamu bisa download di App Store, bisa juga download di Play Store ya, biar kamu bisa dengerin Pro 2 FM Semarang kapanpun, dimanapun kamu mau, termasuk kaum-kaum rantau yang jauh dari Semarang, kamu tetap bisa dengerin Pro 2 FM Semarang ya. Sampai jam 7 nanti juga Devina masih temenin sore kamu. Pastiin kamu stay aja di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Agak bikin kaget nih teman Pro 2 karena katanya Netflix ini digugat band metal gara-gara K-pop Demon Hunters ya. Jadi band metal Amerika Serikat namanya adalah Demon Hunter ini menggugat Netflix dengan dugaan pelanggaran merek dagang terkait dengan film animasi K-pop Demon Hunters karena namanya sama teman Pro 2. Perusahaan yang menaungi band itu Heidi Lane ya, ini mengajukan gugatan terhadap Netflix dan juga AEG Present di tanggal 18 Agustus 2026. Heidi Lane ini menuding kedua perusahaan itu udah melakukan pelanggaran merek dagang dan berpotensi ada kebingungan di kalangan konsumen karena namanya sama ya dengan band metal itu, sama-sama Demon Hunter. Dan AEG Present ini adalah promotor konser di balik tur pertunjukan langsung global yang terinspirasi dari musik K-pop Demon Hunters. Dan tour ini rencananya tuh bakal digelar tahun 2027. Nah, namanya mirip nih ya. Jadi ini yang konser nanti yang genrenya K-pop ya, atau yang metal ya. Bingung ya teman Pro 2. Makanya digugat ya. Sementara band heavy metal Demon Hunters ini dibentuk di Seattle di tahun 2000 oleh kakak beradik Don dan juga Ryan Clark ya. Dan mereka ini memadukan genrenya itu adalah metalcore yang agresif dan alternatif metal dengan vokal melodius yang tema-temanya tuh spiritual. Aduh, nanti kira-kira yang menang siapa? Karena K-pop Demon Hunters ini kan udah terkenal banget ya teman Pro 2. Bahkan dia juga sering menduduki puncak-puncak ini ya, untuk salah satu tayangan yang paling banyak ditonton gitu ya teman Pro 2 ya. Lagunya pun juga terkenal-terkenal nih, soundtracknya dari K-pop Demon Hunters ya. Nah, ujung-ujungnya gimana nih? Apakah akan berganti nama atau justru band metalnya yang bakal menang? Nah, kita tunggu aja nih kelanjutannya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

satu dunia teman Pro 2. Siapa dia? Jonathan Christie. Keren banget. Jonathan Christie ini bakal jadi pebulu tangkis nomor satu dunia di pengumuman ranking Badminton World Federation atau BWF terbaru di hari Selasa nanti tanggal 25 Agustus ya. Dan hal ini terjadi setelah Chou Tin Chen ini menelan kekalahan dari Kodai Naraoka ya di babak semifinal kejuaraan dunia badminton 2026. Chou Tin Chen ini kalah 21-17, 11-21, 10-21 dan gak bisa lolos ke final kejuaraan dunia ya. Jadi kita tunggu ya prediksinya nih teman Pro 2 ya, Jonathan Christie bakal jadi pebulu tangkis nomor 1 dalam ranking BWF ya. Kita tunggu nanti di hari Selasa tanggal 25 Agustus.

0: Hai, kamu!
1: Kamu nanya!
0: Kita jawab!
1: Ya, hari ini teman Pro 2 ya, edisi spesial.
0: Kenapa?
1: Buat yang nanya, karena kita berarti kan ngejawab pertanyaan dia.
0: Oh, itu spesial buat dia.
1: Spesial
0: gitu
1: buat dia.
0: Oh, sesimpel itu ya.
1: Iya dong.
0: Hari spesial versi kamu ya. Nanya ke seseorang itu spesial.
1: Betul
0: gitu. Wah.
1: Karena siapa tahu kan kita tuh membantu permasalahan hidupnya dia.
0: Ya, atau malah bikin dia makin pusing,
1: makin ruwet hidupnya kita, ya
0: kan?
1: Ya udah, ada siapa hari ini ya?
2: Yes, udah ada Trisna yang ada di Semarang nih. Dia tanya, mental health buat kamu penting pasti kan? Cara kamu biar jaga mental health dengan apa nih kak?
0: Oke, siapa namanya tadi? Trisna, tentang mental health. Kalau kali ini sih jelas pertanyaannya tuh salah sasaran ya. Karena emang iya, karena kan kayaknya netizen juga tahu, teman Prodo juga tahu kalau kita berdua tuh agak terganggu juga mental health-nya sebenarnya ya. Cuma oke lah, kita mau coba jawab. Iya, untuk menjaga mental health menurut aku adalah jauhin pertemanan yang toksik.
1: Jauhin narkoba.
0: Jauhin narkoba.
1: Karena narkoba kan bisa bikin gila kan?
0: Ya, terus jauhin ngelihat media sosial kaum-kaum jet set.
1: Oh gitu.
0: Itu jelas itu bikin
1: biar
0: kita
1: lebih waras
0: sakit.
1: Ya.
0: Iya, benar. Terus lagi jauhin relationship yang toxic. Terus jauhin apa lagi ya? Jauh tadi teman udah, relationship udah, media sosial udah. Satu lagi adalah kamu harus jauhin TV kamu juga.
1: Kenapa jauhin TV?
0: Ya begitu nonton TV tuh wah langsung bikin sakit loh itu.
1: Oh gitu.
0: Ya, karena yang ditayangin di TV itu semuanya adalah tentang itu tadi, hal-hal yang kita mungkin banyak yang tidak bisa menjangkau.
1: Oh iya.
0: Makanya kemarin TV aku tuh 2 bulan mati tuh aku sehat. Sehat banget gitu.
1: Oh sekarang udah beli TV baru ya?
0: Sekarang TV-nya gede aku.
1: Wow, alhamdulillah ya Allah, saingan sama Mommy Pet.
0: Iya, gede banget, dibeliin Cilia.
1: Wah, aku mau dong temenan sama Cilia.
0: Loh, gak mau lah temenan sama kamu dia.
1: Kamu bilang gimana sama Cilia?
0: Cik, di rumah ada TV nganggur gak? TV aku 2 bulan tuh mati Cik, aku gak bisa nonton TV, rusak TV-nya.
1: Terus?
0: Gitu. Ya ampun, sana aku baru beli TV, tak taruh di kamar ini, kamar tamu. Barusan dikeluarin sama Mbak
1: Sri.
0: Mbak, bukan Mbak Sri kan di rumahku. Sama Mbak siapa ya? Itu
1: Ma.
0: Gitu terus, serius Cik gitu. Iya gak apa-apa, bawa aja gitu. Tapi ini aku lagi di England gitu, kamu ke rumah aja gitu. Ya wes, oke aku meluncur gitu.
1: Baik banget
0: kan.
1: Ya Cilia ya.
0: Iya, terus habis itu aku sering di rumah sekarang pulang gasik gitu aku nonton.
1: Nonton TV yang gede itu.
0: Sampai itu
1: hati-hati
0: pas.
1: Hati-hati loh kamu kalau keseringan nonton TV disambar bledek TV-mu.
0: Loh, udah. Aku ya. Ya jadi kayak dingkleknya pada TV itu.
1: Oh iya, gak muat ya?
0: Pas banget ke TV. Pas banget gitu kayak tapi kita akan masuk ke kamarku enggak ya gitu. Ternyata masuk tapi pas banget. Yang tadinya tuh ada speaker apa ada ini kan krim-krim gitu, hand body atau toh ra iso lagi. Terus pas gitu.
1: Ngepres ya. Jadi gedean TV-nya daripada rumahnya.
0: Jauhkan itu. Kamu harus kayak aku kemarin 2 bulan aku enggak nyalain TV itu aku sehat banget kejiwaan aku.
1: Wow.
0: Nah, ini OTW sakit lagi. Kalau udah nonton TV lagi kan.
1: Jadi TV-nya mau ditarik sama Celia. Orang udah balik dari England dia. Ya, ya udah itu ya teman Pro 2 ya. Terus kalau dari aku di Trisna, untuk menjaga kesehatan mental kamu adalah kamu sering-sering aja zikir.
0: Oh,
1: mendekatkan kepada sang pencipta gitu kan. Karena ilmu agama itu lebih penting loh ya. Rohani itu penting gitu. Walaupun jasmani kamu kuat, rohani kamu gak kuat, kamu bisa gila.
0: Benar.
1: Iya kan?

0: apalagi kalau lihat kita di jalan ya, astagfirullahaladzim. Gitu.
1: Iya. Tapi jangan karena kamu orangnya suka belajar, suka belajar segala macam, kamu tertarik untuk belajar ilmu hitam, jangan. Ya. Atau, itu bikin kamu makin sakit itu.
0: Betul ya. Pelajarilah ilmu-ilmu yang baik ya. Ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu sosial, apapun itu. Tapi jangan terlalu banyak juga, nanti kamu pusing dan mental health kamu agak-agak kurang gitu.
1: Gitu ya, intinya kita sendiri yang tahu lah, kita harus menjauhi apa dan mendekatkan apa gitu kan.
0: Tapi semoga sehat-sehat terus sih ya, amin.
1: Semangat ya buat kamu ya.
0: Semangat.
1: Dah.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

Sampai sini dulu ya teman Pro 2, Devina temenin sore kamu di sore ceria. Kita ketemu lagi besok pastinya, masih menemani hari-hari kamu. Kalau sekarang aku nemenin kamu sore-sore, besok kira-kira nemenin di siang, pagi, sore, atau bahkan malam. Tungguin aja ya pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Aku pamit dulu dan selamat menikmati detik-detik weekend kamu berakhir. Bye-bye.

0: Hopro 2, waktunya kita update di Hopro 2. Kali ini barengan aku, Alfian Sanes. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyiapkan bantuan untuk warga yang rumahnya rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT. Bantuan itu diberikan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan rumah. BNPB juga menjelaskan nilai dana stimulan mencapai 15 juta rupiah untuk rumah rusak ringan dan 30 juta rupiah untuk rumah rusak sedang. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, proses pendataan rumah terdampak masih sedang berlangsung. Polres Semarang distribusikan 13.000 liter air bersih kepada warga Dusun Cagir, Desa Kedung Ringin, Suruh, Kabupaten Semarang pada Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Bantuan air bersih tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Dusun Cagir yang terdiri dari 8 RT dengan jumlah sekitar 260 kepala keluarga atau kurang lebih 870 jiwa. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu warga dalam memenuhi kebutuhan dasar air bersih. Info Pro 2. Informasi terakhir Tuan Pro 2, perjalanan ganda campuran Amri Sahnawi Nita Violina Marweh di kejuaraan dunia BWF 2026 terhenti di babak semifinal. Amri Nita harus mengakui ketangguhan ganda campuran nomor 1 dunia Feng Yanzi Huang Dongping. Kendati kalah, ganda campuran nomor 20 asal Indonesia itu mampu bersaing dan memberikan perlawanan ketat hingga akhir permainan. Berlaga di Indira Gandhi Indoor Stadium India, Sabtu 22 Agustus 2026, Amri Nita 22-20, 14-21, dan 20-22 dalam tempo 97 menit. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Pro 2 Indie.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: masih ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah nggak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Angga juga kesalahan yang sering dilakukan sama musisinya adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Okay, masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik. Padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, malam ini aku Avian Sanes back lagi ya. Pasti kaget kalian kan. Biasanya aku tuh libur satu minggu, tapi malam ini siaran nemenin kalian. Ya ternyata aku ada utang, lupa Tom Pro 2, baru ingat kan. Untung aja tadi gak lupanya sampai gak datang siaran kan. Kalau gak datang bahaya banget ini ya. Aku temenin kamu sampai jam 12 nanti buat yang mau sharing-sharing, curhat-curhat, sambil request lagu. Ya karena di hari Minggu gak ada obrolan juga, pokoknya kita seru-seruan deh. Aku temenin kalian sebelum besok masuk ke Senin ya, sampai jam 12.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Nomor 2 kalau kita ngomongin komunitas nih, ini kan di Semarang banyak banget ya. Kalau kamu tahu tuh komunitas tuh ada banyak banget, tapi ada nih komunitas unik, terus juga termasuk komunitas anak muda yang lagi hits di kota Semarang ini. Nah, yang pertama ada yang namanya SBS. Ini kepanjangan dari singkatan dari Semarang Barista Society nomor 2. Jadi ini kayak jadi wadah berkumpulnya para pecinta kopi di kota Lumpia ini nih. Nah, di komisen itu nanti anggota tuh bukan cuma sharing-sharing tentang kopi juga ya, tapi berbagi ilmu juga nih soal ngebuat kopi, bahkan ngembangin bisnis-bisnis kopi. Keren kan? Nah, terbentuknya SBS ini tuh bermula pas 6 orang yang suka dan punya rasa ingin tahu ya, yang tinggi terhadap kopi, akhirnya memutuskan buat ketemu nih dan saling tukar informasi soal kopi. Nah, dari pertemuan itu tuh akhirnya tercetuslah ide buat ngumpulin teman-teman dengan latar belakang yang sama nih dan ngebuat satu wadah untuk bersosialisasi dalam bidang yang mereka sukai ini. Nah, lalu mereka tuh bukan cuma tentang kemampuan menjadi barista aja nih komitmennya, tapi juga berbagi pengetahuan mengenai seluk-beluk kopi lah, mulai dari proses menanam, pas panen, pasca panen, dan pengolahan biji kopi teman-teman. Jadi benar-benar detail banget ya. Nah, jadi tuh mereka ini sedikitnya ada 42 barista sekarang yang aktif di SBS ya kan. Wow, jadi keren banget teman-teman. Jadi buat kamu mungkin ya penasaran tuh, bisa cek Instagram mereka di @smg barista society. Ini baru satu loh, ada lagi nih komunitas unik lainnya di Semarang, buat kamu stay tune ya.
1: Ini dia teman perdua, lagu terbaru bulan ini.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

Ada lagi nih nomor 2, komunitas unik yang ada di Semarang ya. Selain tadi juga ada komunitas khusus barista ya, atau SBS nih, Semarang Barista Society. Ini juga ada komunitas horor nih, namanya Semarangker ya, atau komunitas Semarang Angker. Nah mungkin buat kamu mungkin pernah gak nih ngeliat sosok-sosok gaib di suatu tempat atau ngerasakan hal-hal aneh di luar nalar manusia? Nah bisa jadi itu sumber dari bencana divisualisasikan oleh makhluk halus. Makanya nih hadir ini adalah penilaian dari komunitas itu Tom Produa. Ya Semarangker itu selalu kayak nanemin sikap cerdas dan bijak ya dalam menanggapi segala hal yang dianggap gaib dan di luar nalar nih. Selain itu, seluruh anggota yang bergabung dari komunitas ini tidak boleh ya menyembah selain kepada Tuhan, apalagi mengagung-agungkan suatu benda yang dianggap keramat. Dan di komunitas ini juga tidak ada orang-orang khusus yang dianggap sebagai paranormal Tom Pro 2. Nah, jadi itu markasnya ada di Jalan Lamper Tengah 10, nomor 20, Semarang Selatan. Dekat kosan kulama dong ternyata. Terdapat di beraneka ragam benda-benda yang biasa dianggap sebagai benda keramat. Kayak jenglot, kain kafan, bekas mayat, alat. Aduh, serem ya. Ini bukan malam Jumat BDW kan. Tapi itu buat kamu, nomor 2. Mereka juga sering loh ngadain kegiatan jelajah ke tempat-tempat yang dianggap angker. Ya, buat kamu yang penasaran bisa cek langsung ya Instagram mereka di komunitas Semarangker atau di @semarangker, nomor 2.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Nomor 2, ada kabar seru buat kamu para pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri ya, MAN dan juga MA swasta di seluruh Jawa Tengah nih. RI Semarang itu ngadirin DokuFest RI Semarang 2026 ya, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi dalam kompetisi ini tuh kamu diajak buat mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, ataupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif nih. Informasi lengkap soal syaratnya, ketentuan, dan pengumpulan karya bisa kamu cek lewat Instagram ya, RI Semarang di @RI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang. Jangan lewatin kesempatan buat berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu barengan DokuFest RI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu.

0: do. Look what you just made me do.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

95.3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2, jengkel malam-malam ya. Nah, aku Afian Sanes masih nemenin kamu. Ini di jam 9 nih, waktunya kita ngobrolin ya. Ada topiknya di malam ini, kita ngebahas soal PDKT-an. Nah, biasanya nih pas PDKT itu ada gak sih hal-hal yang bikin kita tuh ilfeel tuh sama PDKT-an kita? Mungkin nih baru PDKT aja dia udah so sibuk kan, slow respon. Ditambah lagi matre ya kan, ngode-ngode nih kayak, kok gak dibeli ini sih, beli itu sih, kayaknya bagus deh baju ini, aduh. Baru PDKT-an loh, itu udah ilfeel banget gak sih? Ditambah lagi nih, kau belum kenal dia lebih dalam kan, tapi udah banyak bohongnya. Ngeles mulu, tanya ini ngeles mulu, bohong mulu. Banyak bohong-bohongan kecil yang kamu tuh tahu kalau dia bohong kan. Itu pasti bikin ilfeel banget sama teman Pro 2. Apalagi sama orang yang termasuk alay ya kan. Semua harus di-posting. Mungkin ada bagi sebagian orang yang ilfeel tuh sama orang-orang yang slow response ya kan, matre, kebanyakan bohong, semua harus di-posting. Apalagi itu kan baru PDKT ya, belum jadi pacar kan, kebayang gak tuh? Wah, nanti kalau pacaran slow respon bikin emosi deh. Nanti kalau pacaran tuh dia matre yang ada bikin aku boncos ya kan. Atau kebanyakan bohongnya yang ada bikin aku terjebak di lingkungan toksik. Ditambah lagi semua si posting yang ada malah bikin aku nanti kelihatan alay dong. Ya kan, kayak gitu nomor 2. Menurut kamu apa nih yang paling bikin ilfeel pas PDKT dan alasan yang kenapa? Ikutan gabung malam ini yuk. Ikutan di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953 atau ikutan voting Instagram ya di @pro2smg.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kalau ngomongin pada saat PDKT-an tuh, tapi kalau udah bikin ilfeel, kamu pasti udah mikir kayak, duh, kayaknya kalau udah ilfeel begini, kayaknya nggak bakal lanjut deh, ya nggak sih nomor 2? Jangan sampai nih kamu udah ilfeel, tapi kamu paksain buat lanjut, karena kamu ngerasa, ah, susah nih nyari pacar, susah nyari yang mau sama aku, jadi aku pertahanin dulu, stop ya kayak gitu nomor 2 ya. Kalau aku tuh, udah langsung sih, kalau udah dibikin ilfeel, ya udah langsung menjauh ya kan, atau sampein, kayaknya kita gak cocok deh, kayaknya kita gak bisa lanjut deh sampai di sini aja gitu ya. To the point ya, belak-belakan yang ngomong langsung ya, jangan ngilang tiba-tiba tuh ngomong tanpa dua. Kalau misalnya kamu udah gak suka sama dia, udah ilfeel, sampein aja ya. Pastilah dia bisa terima, gak mungkin kan dia maksain buat deketin kamu gitu. Atau palingan minta maaf paling ya, minta maaf ya bisa gak sih aku ubah biar kamu gak ilfeel lagi. Nah tergantung kamunya tuh, kalau memang kamu mau ngasih kesempatan, bisa. Ya udah aku kasih kesempatan deh 1 bulan ini, lihat dulu apakah benar-benar berubah. Gitu nomor 2 ya. Tapi buat kamu tipikal orang yang benar-benar langsung nge-cut off, langsung ngerasa kayak udah ilfeel ini kayaknya gak bisa deh gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia matre kan, aduh itu tuh ketara banget tuh. Kalau dia tuh butuhnya cuma cuan doang, duit kamu doang gitu kan. Jadi nomor 2 buat kamu nih, apa aja sih hal-hal yang bikin ilfeel pas lagi PDKT-an ya. Boleh sharing cerita di malam hari ini di WhatsApp Pro 2, bisa nih di 081-565-10953 atau ikutan voting di Instagram yuk di @Pro2SMG. Request lagu juga jangan lupa ya, pokoknya request lagunya sambil tanggapin topik ya, jangan request doang. Kalau kamu request doang berarti kamu buzzer ya. Pokoknya aku tungguin sampai jam 12.

0: Yeah. Teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Biasanya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Hal apa nih yang paling bikin kamu ilfeel pas PDKT-an nomor 2? Apakah karena dia slow response? Atau karena dia matre nih? Atau kamu ngerasa dia kebanyakan bohongnya nih? Ditambah lagi, semua-semua harus diposting. Ya, itu mungkin adalah beberapa hal yang paling sering muncul pas lagi PDKT-an dan pastinya bikin ilfeel. Ya kan? Kalau mau jaga panjang nih, kalau dia slow respon mulu, kayaknya nggak bisa deh. Ya kan? Atau dia tuh fast respon pas lagi butuh doang, pas lagi butuh sesuatu, baru dia fast respon. Tapi sebelumnya, dia lagi nggak butuh, slow respon. Itu kan memang kayak kurang ajar ya di sikapnya dia nggak sih? Ditambah lagi udah mulai matre nih, aduh, belum juga jadi calon bini, belum jadi calon suami, udah matre-matrean. Aduh, carilah yang setara ya, jangan sampai tuh kamu dimanfaatin nomor 2 ya. Terus juga kebanyakan bohong nih. Ditanyain kemana, katanya main game, ketiduran. Rupanya main sama yang lain. Itu dia tuh. Yang pasti ilfeel banget gak sih? Lagi PDKT-an tuh. Ternyata yang dideketin bukan cuma kamu doang. Banyak ternyata ya. Simpannya tuh banyak pokoknya. HP-nya tuh udah kayak asrama putra. Udah kayak asrama putri kan? Ditambah lagi nih, semua muas diposting. Ya kan? Chatan kalian diposting tuh. Kayak, aduh bangga banget nih punya cewek cantik kamu. Bangga banget nih punya cowok sekeren kamu. Aduh badannya bagus. Nah, kayak gitu tuh pasti ilfeel banget tentang nomor 2 ya kan. Kalian lagi ngerti tuh dikit-dikit posting. Kayaknya semua itu harus diposting tahu. Kayak misalnya, kamu ngasih sesuatu sama dia, diposting ya kan. Makasih sayang gitu, padahal tuh belum pacaran. Tapi udah terlalu over gitu kan. Boleh sih sebenarnya mau posting tuh gak ada yang larang kan. Cuman, kalau keseringan tuh atau tuh lagi dalam masa PDKT tuh yang kamu posting tuh kayak hal yang gak penting sebenarnya tapi diposting mulu. Itu yang bikin orang-orang jadi ilfeel tuh nomor 2. Yuk yang kepengen gabung sambil ikut lagu Tampro 2 ya, aku temenin sampai jam 12 yuk.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: kenapa?
1: Yang nanya. Karena oh, kita berarti kan ngejawab pertanyaan dia.
0: Oh, itu spesial buat dia.
1: Spesial
0: gitu
1: buat dia.
0: Oh, sesimpel itu ya.
1: Iya dong.
0: Hari spesial versi kamu ya. Nanya ke seseorang itu spesial.
1: Betul
0: gitu. Wah.
1: Karena siapa tahu kan kita tuh membantu permasalahan hidupnya dia.
0: Ya, atau malah bikin dia makin pusing,
1: makin ruwet hidupnya
0: kita,
1: ya.
0: Kan?
1: Ya udah, ada siapa hari ini ya?
2: Yes, udah ada Trisna yang ada di Semarang nih. Dia tanya, mental health buat kamu penting pasti kan? Cara kamu biar jaga mental health dengan apa nih, Kak?
0: Oke. Siapa namanya tadi? Trisna, tentang mental health. Kalau kali ini sih jelas pertanyaannya itu salah sasaran ya. Karena emang iya, karena kan kayaknya netizen juga tahu, teman Prodo juga tahu kalau kita berdua tuh agak terganggu juga mental health-nya sebenarnya ya. Cuma oke lah, kita mau coba jawab. Iya, untuk menjaga mental health menurut aku adalah jauhin pertemanan yang toksik.
1: Jauhin narkoba.
0: Jauhin narkoba.
1: Karena narkoba kan bisa bikin gila kan?
0: Ya, terus jauhin ngelihat media sosial kaum-kaum jet set.
1: Oh gitu.
0: Itu jelas itu bikin
1: biar
0: kita
1: biwar-

0: Pas gitu. Ya.
1: Iya, benar. Terus lagi jauhin relationship yang toxic. Terus jauhin apa lagi ya? Jauh tadi teman udah, relationship udah, media sosial udah. Satu lagi adalah kamu harus jauhin TV kamu juga.
0: Kenapa jauhin TV?
1: Ya begitu nonton TV itu ah langsung bikin sakit loh itu.
0: Oh gitu.
1: Karena yang ditayangin di TV itu semuanya adalah tentang itu tadi, hal-hal yang kita mungkin banyak yang tidak bisa menjangkau.
0: Oh iya iya, gitu kan? iya.
1: Makanya kemarin TV aku tuh 2 bulan mati tuh aku sehat. Sehat banget gitu.
0: Oh sekarang udah beli TV baru ya?
1: Sekarang TV-nya gede aku.
0: Wow, alhamdulillah ya Allah, saingan sama Mommy Pet.
1: Iya, gede banget, dibeliin Cik Lia.
0: Wah, aku mau dong temenan sama Cik Lia.
1: Loh, gak mau lah temenan sama kamu dia.
0: Kamu bilang gimana sama Cik Lia?
1: Cik, di rumah ada TV nganggur gak? TV aku 2 bulan tuh mati Cik, aku gak bisa nonton TV, rusak TV-nya. Terus? Gitu. Ya ampun, sana aku baru beli TV. Tak tahu di kamar ini, kamar tamu. Barusan dikeluarin sama Mbak
0: Sri.
1: Mbak, bukan Mbak Sri kan di rumah. Oh, sama Mbak siapa ya? Itu Ma. Gitu terus. Serius sih gitu. Iya enggak apa-apa bawa aja gitu. Tapi ini aku lagi di England gitu. Kamu ke rumah aja gitu. Ya wes oke aku meluncur gitu.
0: Baik
1: kan.
0: Banget ya Julia ya.
1: Iya. Terus habis itu aku sering di rumah sekarang pulang gasik gitu aku nonton
0: TV yang TV. Gede itu.
1: Sampai itu
0: pas. Hati-hati loh kamu kalau keseringan nonton TV disambar bledek TV-mu.
1: Loh. Udah. Akunya. Ya jadi kayak dingkleknya pada TV itu.
0: Oh iya, enggak muat ya?
1: Pas banget TV. Pas banget gitu kayak tapi kita ini akan masuk ke kamarku nggak ya gitu, ternyata masuk tapi pas banget. Yang tadinya tuh ada speaker apa, ada ini kan krim gitu, hand body atau raiso lagi, terus pas gitu.
0: Ngepres ya. Jadi gedean TV daripada rumahnya.
1: Jauhkan itu. Kamu harus kayak aku kemarin 2 bulan aku nggak nyalain TV itu, aku sehat banget kejiwaan aku.
0: Wow.
1: Nah ini OTW sakit lagi. Kalian udah nonton TV lagi kan?
0: Abis ini TV-nya mau ditarik sama Celia. Orang udah balik dari England dia. Ya udah itu ya teman Pro 2 ya. Terus kalau dari aku di Trisna, untuk menjaga kesehatan mental kamu adalah kamu sering-sering aja zikir.
1: Oh,
0: mendekatkan kepada sang pencipta gitu kan. Karena ilmu agama itu lebih penting loh ya. Rohani itu penting gitu. Walaupun jasmani kamu kuat, rohani kamu gak kuat, kamu bisa gila.
1: Benar.
0: Iya kan. Jadi

0: Astagfirullahaladzim, apalagi kalau lihat kita di jalan ya, astagfirullahaladzim. Gitu.
1: Iya. Tapi jangan karena kamu orangnya suka belajar, suka belajar segala macam, kamu tertarik untuk belajar ilmu hitam. Jangan. Ya. Atau, itu bikin kamu makin sakit itu.
0: Betul ya. Pelajarilah ilmu-ilmu yang baik ya. Ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu sosial, apapun itu. Tapi jangan terlalu banyak juga, nanti kamu pusing dan mental health kamu agak-agak kurang gitu.
1: Gitu ya, intinya kita sendiri yang tahu lah, kita harus menjauhi apa dan mendekatkan apa gitu kan.
0: Tapi semoga sehat-sehat terus sih ya, amin.
1: Semangat ya buat kamu ya.
0: Semangat.
1: Dah.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: dia teman beruntuk juara untuk minggu ini ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Diciptain sama Olivia Rodrigo bersama dengan Don Negro. Lagu ini ternyata punya pesan dalam banget. Jadi Olivia ngajak kamu nih teman berdua, kalau setiap orang punya tanggung jawab atas lukanya masing-masing, dan kita nggak bisa terus memaksakan diri jadi obat untuk orang yang belum siap sembuh.
1: This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

105,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2. By the way, ini udah jam 10-an ya. Tapi tenang aja, kita masih ada waktu nih buat yang mau voting, yang mau request lagu, ya kan? Masih sampai jam 12 ya. Nah, kita masih ngebahas soal hal yang paling bikin ilfeel pada saat PDKT-an. Kalau aku sih udah pasti matre ya. Itu tuh aku ilfeel banget tau. Aku udah kerja keras, banting tulang kayak gini kan, sampai gak ada liburnya kan. Tuh, sampai dijulitin orang kan, dibilang ini itu. Nah, aku dapat yang lagi deket sama aku tuh orang yang matre. Wah, itu aku langsung ilfeel sih ya. Dan aku tipikal orang yang langsung belak-belakan ngomong aja, ya kan. Lu kira nyari duit gampang coy. Gak tahu nih ya kan, gimana tuh kalau kesannya aku selama ini ya, sampai gak ada libur, tiba-tiba deket sama orang yang matre, pengen manfaatin duitku, astaga. Udah tau, aduh, susah kalau mau ngomong Tom Pro 2. Nah, kalau kamu apa Tom Pro 2, apa nih hal yang paling bikin kamu ilfeel pas PDKT-an? Apakah sama kayak aku, orang yang matre? Atau orang yang slow response? Atau orang yang kebanyakan bohong? Atau mungkin tipikal orang yang semua-semuanya harus diposting ya? Boleh join Tom Pro 2, gabung di WhatsApp Pro 2 ya, 081-565-10953. Dan bisa juga ikutan voting Instagram yuk, di @pro2smg. Dan jangan lupa sub di request lagunya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Tom Pro 2, buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 Semarang malam hari ini ya, gimana nih, besok udah masuk hari Senin dan itu hari kejepit banget lagi ya gak sih? Senin itu hari kejepit, Selasa tanggal merah libur. Bisa gak sih Senin ini jadi tanggal hari libur aja gitu? Atau digeser gak tuh? Liburnya tuh biar kayak minggu lalu kan, itu liburnya tuh 3 hari Tom Pro 2. Tapi apapun itu ya buat kamu, semangat aja nih buat yang masih kerja, yang masih produktif ya kan, karena banyak loh orang luar sana tuh yang mungkin susah dapat kerja ya kan, jadi disyukurin aja Tom Pro 2, jangan bersyukur ya. Tuh, kita masih ngebahas soal kalau lagi PDKT-an nih, hal apa yang paling bikin ilfeel. Mungkin tuh di awal PDKT-an tuh ada gak sih orang-orang yang mungkin sifat sikapnya tuh belum kelihatan Tom Pro 2, tapi seiring berjalannya waktu tuh itu nanti mulai kelihatan sikapnya tuh. Yang materi bakalan kelihatan, ya kan? Yang sengaja slow respon juga bakalan kelihatan. Yang banyak bohong, nah itu perlahan-perlahan bakalan kecium ya gak sih? Mau serapet apapun nih, nutupin bangke, pasti kecium tuh ibarat nomor 2. Itu juga mungkin buat kamu yang ngerasa kayak PDKT-an, tapi udah banyak banget hal yang bikin kamu ilfeel, itu apa aja nomor 2? Termasuk gak nih yang empat ini nih? Ya, yang slow response, matre, kebanyakan bohong, semua harus diposting, itu kan bikin ilfeel kebanyakan bagi sebagian orang ya. Nah, menurut kamu kayak gimana nomor 2? Apakah itu bikin ilfeel? Atau punya hal lain nih yang bikin kamu ilfeel pas PDKT-an? Bilang setahu aku nomor 2 yuk di Instagram, di @pro2smg, dan juga di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin

Top Pro 2 tinggal satu segmen lagi yuk buat kamu yang mau ikutan voting di malam hari ini ya. Kita masih ngebahas soal kalau pas lagi PDKT-an nih, hal apa yang paling bikin kamu ilfeel, hal yang mana nih? Apakah slow response, atau kamatre, atau kebanyakan bohong, atau semua-semua harus diposting tuh. Yang mana nih yang paling real sama kamu? Kalau misalnya nggak ada, bisa isi question box ya sama request lagu. Tapi kalau misalnya ada tuh, ceritain dong, pernah gak sih ngalamin kayak gitu ya. Tim Pro 2 bisa cek di Instagram langsung di Pro 2 SMG votingnya. Karena abis ini aku bakalan balik nih dan baca hasil voting kita di malam hari ini.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama aku Miss Kepo. Bukan sembarang kepo, tapi kepo yang bikin belajar makin asik. Hari ini aku mau kenalin sama konsep keren, namanya adalah Zone of Proximal Development atau biasa disingkat ZPD. Apa sih ZPD itu? Bayangin deh, ada dua titik. Apa yang kamu bisa kerjain sendiri tanpa bantuan, dan apa yang kamu bisa capai kalau kamu sedikit bantuan dari guru, teman, atau mentor. Nah, ZPD itu jaraknya di antara dua titik itu. Jadi, kalau ada materi atau tugas yang agak susah, kamu gak harus ngotot sendiri, tapi dengan sedikit dukungan, kamu bisa berhasil. Keunikannya, ZPD ini ngajarin kita kalau belajar itu bukan cuma soal apa yang udah kita kuasai, tapi juga tentang ngasih tantangan yang pas sedikit di luar zona nyaman kita, tapi masih bisa nih kita raih dengan bantuan pastinya. Nah, dengan kerjasama dan scaffold yang tepat, kamu bisa berkembang lebih cepat dan mandiri. Jadi, jangan takut buat minta tolong atau belajar bareng ya. Karena belajar itu juga soal kolaborasi dan saling support. Nah, sampai ketemu lagi ya di istilah keren berikutnya bareng aku, Miss Kepo. Tetap semangat, tetap belajar, tetap kece.
0: Kepo-nya udah dulu ya. Bye-bye.

Tom Produ, karena udah mau jam 11 ya, waktunya aku baca hasil voting di malam hari ini nih, di Jaga Malam. Jaga Malam-Malam edisi hari Minggu di 23 Agustus 2026. Tadi aku udah bikin voting Tom Produ di Instagram ya, Produ SMG. Itu soal, pas lagi PDKT, hal mana yang bikin ilfeel? Jawabannya adalah, kebanyakan bohong dong. Ada 80% suara, kita sepuluh tangan ya. ...80% orang itu milih kebanyakan bohong. Terus slow response 20% ya. Matre sama semua supporting nggak ada nih. Aku sebetulnya udah ikut voting di malam hari ini. Ada Sya underscore S, ada Carmelita do Pratiti, ada Ayu underscore Putri 2565, ada ST.MBHTL, sama Ardila S Sampro 2. Oke? Okay? Apun itu ya, kalau kamu udah ilfeel, ngomong baik-baik, jangan ghosting ya. Karena ghosting adalah ciri-ciri orang yang pengecut ya kan. Yang pengecut, yang takut pokoknya dan nggak berani. Menjadi orang yang berani pokoknya tuh harus ngomong ya, terus terang Tom Produ, jangan ngomong di belakang, langsung aja blak-blakan. Oke, okay? Udah lulus siaran Tom Produ, besok ketemu lagi, masih ada aku Afian Sanes. Selamat malam dan selamat istirahat.

0: Pradwapta untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah kalamu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman Pro 2. Kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapat banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai bus jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026.

yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive. And then go and do that. Because what the world needs is people who have come alive. Harold Whitman. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri kita. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi kita untuk menjadi yang terbaik di bidang kita. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kita sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kita sadari.

Tebang Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Rabbi surah li sabri wa yassir li amri wa halul qudatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa berjumpa bersama-sama dalam rangka belajar bersama-sama tentang kajian keagamaan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu pilar penting di dalam agama Islam ketika kita melakukan kebaikan amal soleh maupun melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah pondasi iman. Iman merupakan pondasi yang sangat penting dan krusial di dalam kita beribadah kepada Allah dan di dalam kita beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa iman, tentu ibadah dan kebaikan kita tidak memiliki nilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah maka salah satu kesuksesan, kebahagiaan, kesalehan kita itu ditentukan oleh sejauh mana kita memiliki konsistensi di dalam iman kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salah surah Al-Quran menjelaskan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, innal ladina qalu rabbunallahu summa istaqamu falakhofun alaihim balakum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan dan mengucapkan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah secara terus-menerus, secara konsisten di dalam menjalankan keimanan itu secara faktual dan secara aktual, maka mereka sama sekali tidak memiliki rasa takut dan khawatir. Takut dari apa yang mengenai dirinya tentang sesuatu yang tidak diinginkan, maupun khawatir tentang kehilangan sesuatu yang diinginkan dalam kehidupan di dunia ini. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadi petunjuk surga kelak dalam kehidupan akhirat, di mana mereka akan langgeng di jahannamnya selama-lamanya sebagai bentuk balasan dari Allah atas segala amal perbuatan yang mereka lakukan. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa dua hal penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yang pertama adalah keimanan yang kuat. Di dalam ayat tadi digambarkan pengakuan yang sungguh-sungguh, keimanan yang sungguh-sungguh tentang adanya Allah sebagai Tuhan kita, di mana iman itu bukan sekedar kita ucapkan, bukan sekedar diyakini di dalam hati kita, tetapi iman itu harus betul-betul diwujudkan di dalam perilaku kehidupan kita. Maka orang yang mampu mewujudkan keimanannya di dalam kehidupan mereka, orang itulah yang disebut sebagai orang yang memiliki keimanan yang sungguh-sungguh dan hakikiah. Bukan sekedar diucapkan saja, bukan sekedar diyakini di dalam hatinya, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan yang nyata, di mana semua perilaku kita, kita upayakan untuk sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah wujud keimanan kita kepada Allah. Apakah itu sudah cukup ketika kita melakukan hal semacam itu? Tentu kurang sempurna. harus dilengkapi dengan yang kedua, yakni istiqomah di dalam mengamalkan iman itu. Sehingga yang namanya istiqomah itu, kita konsisten di dalam iman kita dalam segala ruang dan waktu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, senang, bahagia, susah, sedih, tetap kita menjalankan iman kita. Perintah Allah kita laksanakan dan semua larangan Allah kita tinggalkan. Maka orang semacam ini adalah orang yang beriman dan mampu beristiqomah. Maka orang yang sudah bisa beristiqomah dalam imannya itu disebutkan oleh Allah, orang itu sudah tidak memiliki kekhawatiran dan ketakutan di dalam hidupnya, sehingga hidupnya akan penuh dengan kedamaian, ketenangan dan ketenteraman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan di akhirat, orang semacam ini akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang beriman, beristiqomah di dalam imannya, itu akan menghadapi kehidupan yang insya Allah damai, tenang, tentram, jauh dari segala macam persoalan-persoalan batiniah yang tidak ada manfaatnya dan ada madaratnya itu, karena senantiasa punya keimanan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang bisa memiliki keimanan yang hakiki dan istiqomah di dalam keimanan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekelumit untayan pada kesempatan pagi ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

Kemerdekaan bukan sekedar tentang kibaran bendera merah putih di angkasa atau gemuruh sorak perayaan tahunan. Ini tentang sebuah ikrar yang kita jaga bersama. Tepat pada tanggal 17 Agustus, Indonesia melangkah gagah memperingati hari ulang tahun ke-81. Mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, momen ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh anak bangsa. Berdaulat untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia, adil dalam menjamin ruang berkarya bagi setiap jiwa, serta melangkah menuju kemakmuran yang bisa dirasakan hingga ke pelosok negeri. Kini saatnya generasi muda mengambil peran nyata. Perjuangan tak hanya melalui senjata, melainkan dengan inovasi, kreativitas, dan kepedulian demi masa depan yang lebih cerah. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Teruslah bertumbuh, majulah negeriku demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Terus menurut kamu nih Tiara, seberapa penting sih peran genre bagi generasi muda di era sekarang nih?
2: Oke, menurut aku perannya sangat penting gitu ya Kak, apalagi di era sekarang ini remaja dihadapkan pada banyak sekali pilihan maupun tantangan gitu ya. Informasi bisa didapat dengan sangat mudah itu tadi, tapi nggak semuanya kadang benar gitu ya. Kalau nggak punya bekal yang cukup ya kita bisa aja salah ngambil keputusan gitu ya. Nah dari genre ini sendiri kita siapkan wadah untuk membantu remaja itu memahami dirinya sendiri gitu ya, mengenali potensinya, menggali potensi gitu, belajar mengambil keputusan gitu untuk masa depannya sendiri. Selain itu menurutku juga genre ini mengajarkan soft skill gitu yang sangat berguna, seperti komunikasi, public speaking gitu ya, kepemimpinan, kerjasama, karena kita juga bekerja dalam tim, hingga juga kemampuan berbicara di depan umum. Jadi manfaatnya tuh, benefitnya banyak banget yang didapat gitu, bukan hanya untuk sekarang nih, tapi juga untuk kehidupan di masa depan nantinya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: cepetan.
1: Sabar ngapa? Ih, santai dong. Lagi bawa tas 2 biji nih. Gak ada niatan nih buat bantuin aku.
0: Gak ada. Buruan, 4 jam lagi kita udah berangkat ke Lombok loh. Ntar kalau telat, kita gak jadi healing.
1: Ya elah, jarak rumah kita ke bandara tuh dekat. Gak nyampe 10 km. Asli, gak bakal telat, Mat.
0: Udah. Cepetan masuk. Langsung berangkat ya. Kok ada macet-macetan gini? Cepet dikit bisa gak sih? Kita langsung ke ruang tunggu bandara ya. Kok belum ada antrian masuk pesawat sih?
1: Udah dibilangin gak bakal telat. Kamu ngeyel sih, panik duluan kalau batal ke Lombok. Ya udah, anggap aja kita pinik-pinik tipis di bandara. Namanya juga healing.

0: Pro2, yuk update informasi kamu di Info Pro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Pro2, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyiapkan pos sahabat perempuan dan anak atau pos SAPA bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur yang akan memperkuat perlindungan, informasi, dan pendampingan bagi perempuan dan anak serta perempuan serta anak selama masa pemulihan. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan pos tersebut menjadi pusat layanan bagi kelompok rentan terdampak bencana. Layanan juga disiapkan bagi anak terpisah dari orang tua serta warga yang membutuhkan informasi khusus. Pembentukan pos SAPA dilakukan setelah pemerintah menerima laporan kebutuhan spesifik di 7 kabupaten kota yang terdampak. Sebagian kebutuhan perempuan dan anak diketahui belum sepenuhnya terpenuhi setelah gempa melanda wilayah tersebut. Arifah mengatakan pemerintah telah bergerak sejak gempa terjadi dengan mengirim kementerian dan lembaga menuju NTT. Namun besarnya kebutuhan masyarakat berdukungan mitra pembangunan tetap diperlukan selama proses penanganan berlangsung. Info Pro2. Kapolres Semarang melakukan pergantian 6 Kapolsek jajaran melalui serah terima jabatan yang berlangsung pada Jumat lalu. Kapolres Semarang, Kombes Pol Heri Wahyudi yang memimpin sertijab tersebut mengatakan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan personil. Ia meminta para Kapolsek yang baru segera memahami karakteristik wilayah masing-masing serta melanjutkan program yang sudah berjalan. Menurutnya Kapolsek memiliki peran penting dalam menggerakkan personil untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu keberadaan polisi di tengah masyarakat harus terus diperkuat. Heri juga meminta para Kapolsek membangun komunikasi dengan berbagai unsur mulai dari TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan, hingga masyarakat. Info Pro2. Dari dunia olahraga, teman Pro2, Max Verstappen mengakui kesalahan yang dibuatnya membuatnya tersingkir pada lap pertama Grand Prix Belanda kemarin. Pembalap Red Bull Racing itu menilai insiden yang terjadi karena lintasan Zandvoort yang masih basah di tikungan terakhir. Pembalap yang memulai start di posisi ke-7 itu gagal mengendalikan mobilnya di tikungan terakhir yang memiliki kemiringan tinggi. Mobilnya berputar dan menghantam pembatas dengan keras hingga memicu dikibarkannya bendera merah. Verstappen kemudian mengakui kecelakaan tersebut terjadi karena dirinya terlalu cepat membuka akselerasi. Pembalap asal Belanda itu juga menyebut benturan di alaminya cukup keras meski mengaku pernah mengalami kecelakaan yang lebih parah. Pembalap berusia 28 tahun ini kini mengalihkan perhatian untuk memulihkan kondisi fisiknya sebelum Grand Prix Italia 2 minggu mendatang.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2

0: Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pradua.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Dan selamat hari Senin dan selamat aras-arasan karena hari kecepet. Iya serius, baru nyadar kemarin ya waktu apa sempat kemarin bilang, baru nyadar kalau hari kecepet ya. Tapi gak apa, semoga semangat hari ini ya. Semoga segala aktivitas kamu dilancarkan. Dan juga yang kerja, semangat kerjanya. Yang sekolah, semangat sekolahnya. Yang kuliah juga semangat kuliahnya. Yang ngapain aja udah enjoyin di pagi ini. Di Senin pagi ini barengan sama Faris Magriza. Tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya sudah bareng, sepanjang pagi ini kita naikin mood kamu pol-polan. Biar semangat ya, biar gak lesu. Dan kalau saya aku sih jaga kesehatan ya. Liatin orang-orang tuh kayaknya lagi pada kurang sip gitu badannya. Lagi pada kurang oke. Jadi mudah-mudahan sehat selalu deh dan jaga kesehatan pastinya ya. Kita mulai sparenya sekarang juga.

0: Ron, aku mau jogging nih besok sore. Kamu mau ikutan gak?
1: Oh, mau jogging? Boleh tuh. Si Dandi ikutan juga gak? Kamu kan sering jogging bareng dia.
0: Si Dandi udah aku ajakin awalnya, tapi dia nolak mulu. Jadi aku ajakin kamu aja deh.
1: Lah, kok Dandi nolak? Dia bilang gak apa alasannya?
0: Dia bilang sih, kata dia, aku sering bebanin dia karena aku sering pingsan pas lari.
1: Hah? Serius kamu pingsan? Parah sih kamu. Wajar aja kalau dia kapok lari bareng sama kamu.
0: Iya sih, tapi itu kan efek samping.
1: Maksudnya? Efek samping dari lari gitu?
0: Bukan, itu efek samping dari pura-pura kuat, padahal nafasku cuma kuat buat rebahan.
1: Nah, itu tahu kalau nggak kuat. Kok nih orang masih maksain lari? Ya udah, aku ikut kamu. Tapi kamu harus lari sesuai kemampuan ya. Bilang juga kalau udah kecapean.
0: Yeay, makasih ya udah mau ikut aku jogging. Jadi nggak sabar buat jogging lagi.

0: Pendidikan tuh kalau buat aku harus bisa diakses sama semua orang gitu, mau laki, mau perempuan, ya mau yang kaya, mau yang miskin, semuanya harus bisa ngerasain gitu. Aksesnya harus bisa sama istilahnya ya, untuk bisa apa namanya, bisa mereka merasakan yang namanya pendidikan. Termasuk juga untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, di mana memang kan kalau kita ngomongin SLB itu sebenarnya kalau di beberapa daerah ternyata masih ada yang kurang gitu, karena minatnya banyak tapi di satu sisi secara infrastrukturnya, secara sarana-prasarannya masih belum bisa menampung. Contohnya aja ini adalah di SLB atau Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kabupaten Demak, yang mereka ini ternyata butuh tambahan ruang kelas. Karena apa? Ini kalau menurut kepala sekolahnya, Muhson, jadi kalau dari penerimaan di jenjang SD tahun ini, sebenarnya ada 60 yang daftar. Tapi ternyata, karena ketersediaan ruang kelasnya terbatas, yang bisa diterima cuma sekitar 22 siswa. Makanya emang banyak yang akhirnya tidak bisa diterima di sekolah tersebut. Dan tingginya sebenarnya, kalau ngeliatin jumlah peminatnya, ini sebenarnya kan agak kurang optimal juga, karena sebenarnya kalau idealnya dalam satu rombongan belajar di SLB itu sekitar 5 siswa, tapi ada kelas yang sekarang ini ada 15 bahkan sampai 20 siswa, karena bisa dibilang di sana itu jadi satu-satunya SLB negeri di Kabupaten Demak. Sedangkan untuk yang swasta ini masih belum ada. Makanya emang ya itu tadi, ketika yang mau masukin ini banyak, sedangkan secara prasarananya masih belum kuat untuk bisa menampung lebih banyak lagi. Makanya itu tadi, banyak yang akhirnya siswa-siswa ini yang masuk ini akhirnya jadi nggak bisa diterima gitu, yang daftar jadi nggak bisa diterima. Selain itu juga masalah kurangan guru juga jadi salah satu problemnya yang disampaikan beliau, karena memang secara tenaga kependidikannya ini masih belum bisa mengimbangi dengan adanya jumlah siswa yang ada.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Kamu nanya, kita jawab. Ada lagi nih, hadir buat nemenin keseharian kamu yang lagi ngapain aja, teman Pro 2. Mungkin sekarang kamu lagi merenung, meratapi nasib, kesedihan, wah, kesendirian.
1: Kamu tuh kenapa sih, teman Pro 2? Kok selalu aja gitu bikin kita worry gitu.
0: Aduh.
1: Kita kan jadi nggak enak hati kalau mau ninggal kamu lama-lama.
0: Jadi kita tuh selalu ada buat kamu, mau pagi, siang, sore, malam, ada terus ya. Dan hari ini ada siapa yang mau berkeluh kesah sama kita nih?
1: Siapa dan di mana, pertanyaannya apa, silakan.
2: Ada Riko yang ada di Semarang. Hai Kak Aris, Kak Devi, kemarin kapan itu aku dengerin KNKJ bahas soal bos yang gak ganggu. Nah kebetulan nih, aku tuh anak baru di kantor, pimpinan sih baik-baik aja, cuma aku tuh pengen dapat insight cara biar kita terlihat nice di depan pimpinan, tapi secara wajar ya. Gimana nih Kak?
3: Oke, Riko, bosnya
0: baik, tapi dia pengen terlihat nice gitu di depan bosnya, tapi secara wajar ya, bukan secara yang sebagai penjilat gitu.
3: Iya. Itu kamu nggak tepat tuh nanya ke Devi itu.
0: Karena aku anaknya apa adanya banget ya.
3: Lu gini loh, bos kamu tuh kan udah baik. Ya ada masalah apa, ya udah kan.
0: Ya udah jalani aja seperti apa adanya aja. Kamu kenapa sih ngadi-ngadi, nyari yang ada.
3: Kecuali bos kamu tuh neriti ya. Bos kamu tuh
0: acuh tak acuh.
3: Acuh tak acuh. Itu boleh kamu cari strategi perang gitu. Biar dia jadi acuh ke kamu. Biar dia tak acuh ke kamu. Biar dia jadi ngeh kalau keberadaan kamu itu ada di muka bumi ini gitu. Lah ini kan bos kamu tuh baik. Lah terus apa masalahnya? Kok aku kira rada.
0: Bosnya baik, dia pengen terlihat baik di depan bosnya. Ya udah sih, berarti enggak ada masalah kan.
3: Yang masalah tuh kamu sebenarnya berarti.
0: Kamu terlalu ini ya, melihat segala sesuatu tuh kayak harus ada masalah gitu ya.
3: Jadi itu sebenarnya bukannya bos kamu yang bermasalah, tapi memang kamu yang pengen menjilat sebenarnya ini, ya kan?
0: Karena mungkin iya itu kali ya. Dia kan bilang yang wajar gitu. Mungkin kebalikannya kali ya. Dia pengen yang gak wajar. Itu menjilat itu tadi.
3: Riko gini, senatural mungkin aja lah, biasa. Maksudnya kan kamu tahu kapasitas kamu sebagai karyawan, sebagai pekerja itu jobdesknya apa, jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa, kemudian targetnya apa, deadline-nya kapan, dan harus apa-apa. Kamu kan paham semua itu. Ya udah lakukan aja itu. Nanti kalau kamu melakukan itu dengan baik dan benar, bos kamu pasti akan ngeh dengan eksistensi kamu di muka bumi ini. Ya, eksistensi kamu di kantor itu. Bos kamu tuh akan ngeh. Lah wong di depan meja kamu loh ada CCTV.
0: Ini bukan tes CPNS. Kemarin di laptop ada itu. Ada CCTV ya.
3: Gak usah khawatir. Pasti nanti lama-lama akan ngeh.
0: Iya, jadi benar ya, kerjain aja sesuai dengan tupoksi kamu. Jangan berlebihan juga, misal jam 5 udah pulang, emang kerjaan kamu udah selesai. Tapi kamu lembur-lembur sampai jam 7, ternyata itunya Microsoft Word-nya kosong kertasnya kan, gak ada yang diketik gitu kan. Jadi cuma pencitraan doang, jangan kayak gitu. Pokoknya kerjain hal-hal yang wajar aja. Kalau kerjaan kamu beres, kerjaan kamu bagus, sesuai target, pasti bos kamu yang baik itu juga akan
3: bersikap makin baik
0: ke kamu.
3: Kita kasih contoh deh. Teman kita aja namanya Dika Pramudia. Dia tuh awalnya kan gak kelihatan kan. Tapi lama-lama bos juga ngeh. Iya kan. Lama-lama kan dia kan awalnya gak kelihatan, sampai sekarang kan masih gak kelihatan gitu kan. Tapi ya udah, dia melakukan hal yang semestinya sesuai dengan job
0: agak
3: dia.
0: Agak abu-abu ya.
3: Terus akhirnya juga bos tuh ngeh gitu. Bos-bos sebelah juga ngeh.
0: Iya, dengan kinerjanya dia.
3: Karena dia diperebutkan kan.
0: Bener, di ontang-anting gitu kan.
3: Padahal tuh gak kelihatan. Gitu. Jadi kamu gak usah khawatir ya.
0: Bener, jadi gitu ya. Teman Pro 2 ya, siapa tadi namanya?
3: Riko,
0: ya gitu Riko. Jadi tunjukkan aja kebiasaan kamu di job desk kamu itu ya, kerjakan dengan sebaik mungkin, sebaik-baiknya. Dan kalau biasanya kayak gitu ya, udah mengerjakan hal dengan baik nih, nanti bakal ditambahin kerjaan.
3: Ya. Tapi gak apa-apa. Paling gak gini, menurut aku kamu harus punya satu kuncian capability kamu.
0: Ya.
3: Apa gitu? Kamu bisanya apa yang orang lain gak bisa, atau yang orang lain kurang dan kamu tuh unggul gitu. Kamu bisa bikin konten misalkan. Kamu bisa editing video misal. Kamu bisa jadi moderator gitu, misalkan. Nah itu kamu akan, oh bos kamu pasti akan ngeh kapanpun dimanapun. Dan ketika ada tugas yang kayak tanya ke situ, langsung keinget nama kamu.
0: Riko. Iya gitu. Betul ya. Jadi semangat ya buat Riko untuk pekerjaannya, semoga panjang umur di pekerjaan ini. Karena kan dia udah nyaman kan dengan bosnya juga ya. Jangan cari-cari huru-hara, masalah, perhara gitu. Udah nikmatin aja, kerjakan tugas baik-baiknya. Dan semoga ditambah gajinya ya.
3: Amin. Dari ku.
0: Bye.
4: Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan

Ini kemarau yang lumayan ekstrim ini bikin beberapa daerah ini bisa dibilang mengalami kekeringan hingga sampai krisis air bersih gitu. Jadi memang ada beberapa titik di Jawa Tengah yang mereka ini karena ya itu tadi situasinya kemarau akhirnya bikin air bersih itu jadi agak susah ditemuinnya. Salah satunya ini adalah di Kabupaten Semarang, di mana kemarin Sabtu ini PMI Kabupaten Semarang ini menyalurkan ya, ini kalau totalnya sebenarnya kalau menurut mereka ini udah mencapai 60 ribu liter air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Karena emang ada sejumlah titik, ini juga kalau menurut keterangan dari Ketua PMI Kabupaten Semarang Muhammad Taufik, jadi memang ada beberapa titik di sana yang memang mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih. Nah akhirnya karena ini dari permintaan warga juga, mereka memberi bantuan dan untuk bisa ngebantu pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah yang kekurangan. Nah, di penyaluran yang terbaru di Kecamatan Suru ini ada sekitar 6 truk tangki dengan muatan sekitar lebih dari 40 ribu liter air bersih, dan ini dikirim ke sejumlah dusun di 3 desa, yaitu di Dusun Janglengan, Desa Dadapayam, kemudian juga di Dusun Gagah Ombo, dan juga di Dusun Jagir. Nah, ini di 3 tempat tersebut yang bisa dibilang ini mengalami kekeringan gitu ya. Jadi memang mungkin kalau misalnya kita ngomongin soal kekeringan, ini juga terjadi di sejumlah daerah lainnya ya. Kalau di Kabupaten Semarang itu ada beberapa tadi yang sempat aku sebutin, di Semarang pun juga ada, kemudian di daerah lainnya pun juga ada. Jadi memang masalah air bersih ini jadi satu hal yang dicari-cari sama orang ya, karena itu tadi buat kehidupan ya, buat mandi, buat konsumsi dan segala macam, ini kan butuh air bersih gitu istilahnya. Nah, nek air bersihnya kering, kering, ra iso mlebu, nah inilah yang akhirnya bikin sejumlah daerah ini kesulitan. Makanya memang salah satunya juga yang bisa dilakuin yaitu misal kayak berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait, misal kayak BPBD ataupun juga yang lainnya, yang mereka ini juga menyediakan untuk air bersih bagi masyarakat yang terdampak sama yang namanya kekeringan.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Seringkali kan orang hanya kadang menjadi penonton saat melihat bullying ya, takut gitu. Mengapa sikap diam ini juga bisa memperparah kasus kekerasan sendiri?
2: Iya kak, karena dari teman-teman misal ada yang dibully, terus kita biasanya kita cenderung diam kalau dari anak-anak SMP seperti itu ya. Itu memang refleks, karena mereka takut nanti kalau aku belain si A, nanti aku ikut dijauhin satu kelas. Nanti kalau aku bantuin, nanti teman-teman yang lain ngerasa aku sama nih kayak si A, kayak gitu. Padahal jangan takut untuk mencari bantuan juga si korban ini. Kalau misalkan kita udah tahu posisi kita jadi korban, jangan takut untuk mencari bantuan. Ceritakan kepada orang yang dipercaya. Kita harus banget cerita minimal ke satu teman yang bisa kita percaya banget. Jadi ketika kita mengalami bullying atau hal apapun yang dimana kita merasa dipojokkan gitu ya,
1: iya,
2: itu kita ada satu orang yang kita percaya kayak gitu, jadi kita bisa cerita ke dia, sehingga dimana teman itu bisa mungkin membantu atau seenggak-enggaknya bisa menenangkan, atau bisa lebih baik lagi adalah bisa membela, sehingga tidak memperburuk adanya dengan dia memperburuk keadaan tersebut. Nah, buat teman-teman yang ngalamin kayak gitu, terutama adik-adik atau remaja itu, jangan pernah takut buat hubungin, kalau di sekolah bisa ke guru, mungkin kalau di kampus bisa bilang ke dosen atau ke teman yang paling bisa kita percaya. Ke kakak misalnya, kalau ke orang tua kita takut, kalau di rumah bisa cerita ke kakak atau ke lembaga layanan bila mengalami atau menyaksikan kekerasan kayak gitu, ke dinsos misalkan. Aku di jalan tadi gini ngelihat anak-anak dibully atau dirundung, itu bisa DM atau ke kita sendiri di PKBI Jawa Tengah kak, khususnya di Pilar itu kita juga punya layanan untuk konseling kayak gitu kak.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate Lilin, Sate Lilin, Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright. Waktunya buat aku kasih tahu, buat aku spill lagu-lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Well, tugas kamu sangat amat mudah teman Pro 2. Kamu bisa langsung ngevote aja ya lagu favorit kamu di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Pro2-nya pakai angka SMG. Isi aja di question box yang ada di story-nya kita. Bisa juga di WhatsApp 081-565-10953. Bisa juga di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Buat yang belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store, kamu gratis. Tinggal